0: 6.000 tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Ini saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait ada pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifur Alam. Alam.
8: Pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rodney, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Ini mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jika orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulan, PD Center Haji, Pro 3 ini terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat terkena pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrangi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi Jerman Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD16. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Juni 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan yang kita mengalami perjalanan atau pemeriksaan atau dibawa ke KPI HI atau pemeriksaan laboratorium dan laboratorium.

0: siempre tengo ese trabajo. Un día no se les llevó la misma acción, que eso me ha por siempre, va a ser un certificador, que es nuestro final de semana que no me cuenta, entonces tengo ese trabajo. Un día yo busco el transcurso, pasión, yo no tengo un objetivo, se lo vamos a llevar a todo, no tengo que ver si yo no me lo cuento, que yo me lo aseguro, porque ahora estoy bien, no siempre me atraca en mi
1: Saya dengan wafatnya Nabila Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang sama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Studio Panadira, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasang jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Karena seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
4: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis IS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi, pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, jadi strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi pasokan oke, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Iya, membuka pintu kebersamaan kita di siang hari ini ada Nona Vika dari Manado, ya, kota panas pinggir pantai, sudah bergabung di RRI Pro 1 Nabire, ya, dalam acara musik tradisional dan budaya. Di belakangnya Nona Vika. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya Kak Mano.
0: Selamat siang kembali orang Karadiri satu.
1: Aku mau salam buat Kak Mano. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Jangan lupa santap siangnya. Tuhan selalu memberkati Kak Mano.
0: Kasih, siap.
1: Kak Mano, sebelum lanjut aku mau request lagu dari Papua. Judulnya Gadis Kali Biru.
0: Gadis Kali Biru,
1: Salamnya buat yang baru lewat Nona Vika, terima kasih senggolannya, saya senggol balik. Buat Bunda El, terus buat yang di Banjarmasin sana, Abang Jojo, Abang Ibrahim, Abang Rizky. Terus buat Abang Mahmud, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga di Tapanuli Abang Ruhut. Terus buat yang di Palu sana, buat Abang Nasron, Abang Andi. Terus buat Teh Jamila, Teh Hamel. Terus buat yang di Jakarta sana, Teh Ria. Di Jogja sana ada Bapak Masar Geri. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Bali sana ada Bapak Nyoman, di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, di Legari ada Putra Tunggal Mas Farok sama Mama Rendinya. Iya. Di Jalan Tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, dan Marulan tak terlupakan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya selamat siang. Terus buat Senja, Pak Didan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Diren, terus buat Pak Di Arema, Bung Aku Diomi, Putra Oseng, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri. Tak lupa juga buat Putra Menao, tak lupa juga buat yang di Timika sana, Putra Putri Komoro. Terus buat Inso Sambi, Putri Koridor, Mas Sumarum Brawer, Amo, Bapak dan Mama Konsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Yang di Pulau No sana selama tidak pernah dengar suara. Semoga yang di sana semua sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, walaupun tidak ada suara tapi sehat.
0: Amin.
1: Terus buat Pak Alek, Pak Kris, terus buat Mama Vero di Piang, Ibu Rusisir, Ma'ala di Arui, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat yang ada Putra Oseng, Abang Masar Mansur, Opa Ami, Opa Valen, ucapannya juga selamat siang semua. Pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, jangan lupa santap siangnya.
0: Iya.
1: Buat Kak Manonya, sementara jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Kembali kasih juga buat Mama Bagus dari Karadiri 1 yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, ya, dalam acara kesiangan kita musik tradisional dan budaya. Di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Manu.
0: Iya,
2: selamat. Ini dengan Deda dari Karang Mulia.
0: Deda, Karang Mulia. Siap, silakan.
2: Iya, sebelum salam-salam, saya kasih lagu dulu.
0: Lagunya?
2: Lagunya, Adu Kacian De.
0: Itu bahasa apa?
2: Adu Kacian K-C-I. Kacian delu, cius kotu.
0: Judulnya tadi coba.
2: Adu kacian delu, cius otu. Kafer Aipina.
0: Okay.
2: Di kafer Aipina.
0: Okay. Adu kacian ada, delu, cius otu, kafer Aipina.
2: Ya, ada. Baik, mau salam-salam untuk Kakak Vika.
0: Iya.
2: Ya, buka pintu ya. Ma Bagus, terus Amo Winde, Mama Ina, Mama Tunggu, dan Bang Luhut.
0: Iya.
2: Abang Jamun, Abang Seri Junedi.
0: Iya.
2: Ya, dan lain-lain.
0: Baik.
2: Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bang Manu.
0: Terima kasih kembali juga.
2: Oke.
0: Selamat siang, selamat beraktivitas juga buat Deda dari Karang Mulia.

0: yang sudah bergabung. Di belakangnya ada dah 0984-22074 ya. Atau juga di WhatsApp 0813-5494-419 sudah ada 3 penelpon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Kakak Manu yang ganteng.
0: Selamat siang. Amo yang paling cantik sudah.
1: Itu lagi. Yang buka pintu siapa ya?
0: Yang buka pintu dari Manado.
1: Oh, yang bicara kayak di hidung itu.
0: Ah, Nona Fika.
1: Kakak mengerti dia bahasa.
0: Bisa, bisa.
1: Ya, baru Mama Bagus baru. Itu kakak yang di Kawismengka.
0: Itu kakak Deda dari Karangmulia. Ya.
1: Nih, aku minta lagu 02.
0: 02.
1: Iya, kok pun Mama Rahel dia minta kemarin, dia telepon saya.
0: Oke, okay, baik, baik.
1: Iya, semua lagu untuk semua yang di mall itu.
0: Mm-mm.
1: Tapi aku salah Mama Corsano, sebra, dia udah antar keripik ke dalam, dia belum tampil-tampil ke sini. Iya. Iya, halo.
0: Ha.
1: Manu diam lagi kalau makan pinang jadi.
0: Duo kembar 02.
1: Itu lagi. Nih, amon mau salam buat Akodiomi, Mama Yoteni.
0: Iya.
1: Bapak Rahel, Mama Rahel, yang ganteng di sebelah ini Om Napi.
0: Om Napi,
1: selamat. Iya. Bapak Angel, Mama Angel, Mama Corsano di kios. Iya. Salam lagi buat cecawang di batas kota. Salam buat Opalen.
0: Iya.
1: Putra Lewa Sembilang, Bapak Mandoen. Pokoknya pensiunan RRI. Iya. Amo salam lagi buat Om Tato di Kosek Nabarua. Sama-sama deh Mama Suo.
0: Iya.
1: Iya, nanti kok lupa Om Tato. Om Tato kan orang Toraja, toh.
0: Iya.
1: Iya. Salam lagi buat saya punya Bapak Samberi dan Mama Samberi.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Salam buat Tete dan Nenek di YPK. Iya. Salam buat Tete Awam, Batas Kota.
0: Iya.
1: Amanah Sadis. Mama. Mama Rumrawe, nanti saya lupa lagi.
0: Ah, Nenek Rumrawe.
1: Supaya dia masuk.
0: Iya,
1: Mama Kiri, Mama Mauri, Mama Ayu, Mama Ina. Yang di Toko Tiga. Topo kecamatan.
0: Iya.
1: Iya. Amo salam lagi buat Alex di Pulau Naung.
0: Iya.
1: Abang Martinus Sanoba.
0: Iya.
1: Tapi Bapak Tua Jemi di Sanoba. Bapak Tua Jemi Korisano.
0: Oke. Okay, Bapak Tua
1: Korisano. Kemarin dia dengar bahwa dia bilang, Amo tidak masuk.
0: Iya.
1: Sekarang saya sendok.
0: Iya.
1: Ya, Bapak Tua Mary. Bapak Tua Pram. Semua.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Iya. Satu kakak apa di Barope. Yo, itu lagi.
0: Tuh, jauh sekali tuh.
1: Lagunya 02.
0: Siap, 02. Yo. Gara-gara 02 kan? Yo, supaya
1: nih, bilang-bilang yang dimor itu.
0: Gara-gara 02 ini.
1: Mama lahir yang bimba. Yo. Saya mau salam buat yang di Oyehe. Bagang-bagang semua.
0: Oh,
1: yang mancing. Paling ganteng nih, satu cucu. Japa, lagun makan di kakak Ipe kuburan yang ganteng-ganteng depan.
0: Oke, selamat siang yang makan, selamat makan.
1: Ya, kok bilang? Rahel dia dari Iko.
0: Oh.
1: Dia bilang salam ke kakak Manu.
0: Siap, salam kembali buat Rahel mungkin di Pulau.
1: Itu lagi. Ya, Diren, Arema, Pali Arema.
0: Iya.
1: Itu Senja. Putra Sangi. Pade itu, Pade di Lagari.
0: Iya, Pade Gipre.
1: Mas Tunggal, Mas Virgo, Mas Waldo, tiga itu.
0: Iya.
1: Amu salam saja. Yo, buat Bunda Puja, Mama Nopel, Kakak Ros di Jalan Jakarta. Mama Eden. Yo, itu saja. Makasih.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Manu yang ganteng.
0: Kembali kasih.
1: Nanti kaget lagi. Kalau buat Bapak di Manu saja.
0: Siap, makasih.
1: Semua yang di SPD itu, kali Bobo, Suster, Ibu Guru semua.
0: Iya.
1: Salam dari Amu.
0: Siap, Amu. Terima kasih. Iya, Mawin Desi dari Sipur sudah bergabung di WhatsApp. Ada siapa? Halo, selamat siang, Prodangdut. Prodangdut, ya ampun. Musik tradisional dan budaya. Halo. Halo, yang halo di WhatsApp. Luhut kah? Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat siang, ini dengan
0: Putra Menau. Siap, Putra Menau. Silakan.
2: Mau kirim-kirim salam dulu ini.
0: Silakan, sudah. Silakan.
2: Pertama pembuka siapa ya, Kak Manu?
0: Dari Manado itu, Nona Fika.
2: Ya, Mbak Fika, selamat siang. Mama Bagus. Mama Bagus, tadi Senggolang. Terima kasih, Senggol balik.
0: Iya.
2: Selamat siang juga, Mama Bagus, kalah diri. Kemudian, barusan lewat, Tamu Windesi, selamat siang. Mama Suwo, selamat siang juga. KD Arema SPC. Kemudian Senja S1, selamat siang. Mama Noper, air mandi di Jalan Pemuda sana.
0: Iya.
2: Air mandi di sana. Kemudian Mama Rumbrawer, selamat siang di Jalan Pemuda.
0: Siap.
2: Junaidi, Abang Junaidi di Ambon, selamat siang. Kemudian Mama Mukiri di Topo, selamat siang. Ma Ayu, Ma Ikram di SP3 Topo, selamat siang juga semua di atas.
0: Iya.
2: Kemudian di Kalibopo sana, Paman Yoteni, Bud Aku Diomi. Pokoknya semua-semua di sekitar itu yang pada Monik siang ini.
0: Iya.
2: Mau request lagu Kak Manu?
0: Silakan. Lagunya?
2: Aniki Dobio Yoka.
0: Aniki Dobio Yoka, siap.
2: Iya. Oke, terima kasih ya. Kak Manu, selamat siang.
0: Selamat siang, kembali kasih ya juga. Buat Putra Menau SP2 Nabire Barat. Kita dengarkan dulu beberapa teman-teman berikut ini. Semoga terhibur.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kaguyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Pro 1 RRI Nabire,

0: Karapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
1: Nabire siang ini.

0: Nabire siang ini.
1: Dengar lagu dari Batak ya. Kasihan tadi ya, menutup kebersamaan kita di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia tentunya. Terima kasih juga bersama dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat siang bagi Anda dan kami sekaligus ajak Anda. Kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini

0: Kampusnya sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Said Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, Kroasia sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, Kroasia mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pancras. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak adalah apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya baik, pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada, demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga telah kita lalui dan ikuti bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 13:32 waktu Indonesia Timur. Jumpa di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Terlah Kita, bersama saya Mono Samberi dan juga rekan Sule Sirianto di teknik. Ya, kami akan temani Anda di hari ini untuk edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Hasrat hati 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-5494-419. Di WhatsApp sudah ada Senja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Siang kembali, Kak.
0: Silakan.
1: Iya, Kak Ano, Kak Ano, Kak Ano, sehat selalu ya.
0: Posisi sekarang di mana ini?
1: Aduh, senja disokin nih, Kak.
0: Lagi di mana ini?
1: Habis sakit. Ini di tempat kerja.
0: Oh, di tempat kerja, Padi Geprek.
1: Iya, dari Padi Geprek.
0: Lagi sakit apa ini?
1: Aduh, mah kambuh, Kak.
0: Waduh, bahaya ini kalau sakit mah.
1: Iya. Sudah sulit makan jadi.
0: Mana obatnya? Ayo dimakan.
1: Ya, lah mana sehat selalu dan mohon Tuhan doa terbaik dari Senja.
0: Amin.
1: Lagunya dulu, Kak, yo. Iya, siang-siang ini enaknya makan rujak ulek dari Acem Febria, Kak.
0: Oke. Rujak ya.
1: Hah?
0: Tapi tidak. Halo? Tapi tidak, bukan untuk yang sakit mah ya rujaknya.
1: Kenapa, Kak?
0: Rujak, iya kan? Dari Aceh.
1: Rujak ulek.
0: Rujak ulek.
1: Rujak ulek. Iya. Boleh dibilang gado-gado tuh, Kak. Dari Aceh Febria tahu rujak ulek. Ya, rujak uleknya tak pinggirkan buat Kak Manu, buat Mbak Injas keluarga, sehat selalu. Terus Pak Dinan Bukit Keprek, Mbak Caryani, juga Mama Syifa, YSPC, Mama Teguh, Bapak Teguh, Mama Ina, terus Mama Mukiri, Mama Rumbrawer, Pak Nasron,
0: iya, komplit,
1: Putra ya. Menel, dan semua yang lagi stay di siang ini, salam sehat semuanya. Jangan lupa Kak Manu yang makan siang.
0: Sudah tadi.
1: Sudah, iya, alhamdulillah nih, senja ya belum itu. Kak, halo.
0: Iya.
1: Lagunya aman ya?
0: Ada. Sudah
1: disiapkan. Oke, ini sudah. Makasih Kak Mano.
0: Kembali kasih.
1: Selamat bertugas RRI Siaga Udara. Makasih.
0: Ya, Senja sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini. Di belakangnya Senja ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Siang kembali, Mama Bagus.
2: Silakan. Kak Mano, saya mau dengar lagunya dari Adela, judulnya Merinding Bulu Kuduku. Apa itu?
0: Merinding.
2: Apa itu judulnya, Kak? Itu Berdiri Bulu Romaku.
0: Oh, Berdiri Bulu Romaku.
2: Iya, wes mbuh. Pokoke itu dari Adela. Salamnya buat Kak Manonya, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya, Tuhan selalu memberi Kak Mano. Amin. Jangan lupa santap siangnya. Terus buat Senja, terima kasih senggolannya buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Wanggeri, Putra Ronggaiwa, Iso Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum Brawer Amo, Bapak dan Mama Korin Sanu, Mama dan Bapak Angel. Terus buat Opa Mik, Opa Valen, Putra Putri Mungin Sidi. Terus Abang Mansar Mancur. Terus buat Bung Aku Deomi, Pak De Arema, Bapak dan Mama Teguh, terus buat Putra Arema, Diren, Bapak Sudarwanto, ucapannya selamat siang.
0: Iya.
2: Mama Wahyu tak terlupakan sama Mama Sifanya, terus buat Putra Menao, terus yang di Karang itu Putra siapa kata itu lupa aku.
0: Deda.
2: Putra Deja, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Yang di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikramnya di Topo sana, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Mama Lani di Arwi, Brusi Sepiori, Mama Vero di Biak, ucapannya juga selamat siang. Di Gerobandana Bunda Alfa, di Manado ada Nona Vika, Bunda Alfa, Bunda L. Terus buat di Jambi ada Teh Jamila sama Teh Amel, sama Bang Nasrun, Abang Yusuf, Bang Andi, ucapannya selamat siang juga. Terus ada Abang Ruhut, Abang Mahmud, Abang Jojo, Abang Rizky, Abang Ibrahim, ucapannya juga selamat siang. Terus di Bali sana ada Bapak Nyoman. Terus buat semua saja tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Jangan lupa semuanya santap siang, biar tidak kena penyakit emak. Terus, kenapa Kak Mano ketawa?
0: Disinggung itu yang tadi kena.
2: Saya tidak menyinggung Kak, karena orang sarapan itu utama. Karena untuk menopang kesehatan, menopang kekuatan itu tuh harus. Orang pekerja itu harus makan siang, makan pagi, pokoknya jamnya makan, makan.
0: Makan saja biar
2: jam. Nah, terserah mau makan apa, lauknya apa, enggak pandang bulu, yang penting makan. Biar emah itu tidak nyarang di kita, gitu loh. Buat Kak Manonya, sementara itu dulu lagunya ditunggu. Terima kasih.
0: Mas, kasih kembali juga. Buat orang Karadiri satu, Mama bagus ya. Emang kalau emah itu nyerang, kalau kita lupa makan atau terlambat makan ya. Jadi lambung itu kosong, tercampur dengan asam lambung, jadilah mah. Tetap semangat di siang hari ini, jangan lupa makan siang ya, bagi Anda yang selalu beraktivitas. Masih ada di belakangnya Mama Bagus. Halo, selamat siang di WhatsApp.
3: Selamat siang, dan diteri lagi ke Lae Manu.
0: Selamat siang, Lae Luhut, Tapanuli.
3: Selamat berakhir pekan, Lae.
0: Selamat berakhir pekan, pasti sudah ada rencana-rencana ini.
3: Di sini cuaca lumayan cerah.
0: Oh, di situ.
3: Iya. Tapi kabar orangnya juga di sini baik kok. Sehat di sini.
0: Orangnya juga sehat-sehat, baik-baik, puji Tuhan.
3: Oh iya, sama juga sama di sana ya.
0: Iya.
3: Iya. Oke, aku mau dengerin lagu ini dari Danang.
0: Dari Danang.
3: Danang, iya, Danang KDI.
0: Danang KDI.
3: Judulnya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu.
0: Di Sana Menanti Di Sini Menunggu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Dari mencari salam-salam yang pertama buat Leman, selamat tunggu sampai tuntas dan tetap semangat. Terus buat Senjarianti yang pertama tadi ini sudah lupa dengan saya, tidak pernah lagi menyapa saya. Sudah lupa dia. Iya, sudah lupa dia, padahal saya selalu menyapa dia.
0: Iya, sekarang lagi mah itu katanya.
3: Lagi apa ya?
0: Lagi sakit mah.
3: Oh, lagi sakit. Telepon saya. Telepon saya, di sini ada obatnya.
0: Ada obatnya dari Tapanuli ini. Nah,
3: semenjak nggak pernah lagi ku telepon dia, jadi sakit mah dia ya.
0: Harus sering ditelepon.
3: Iya, nanti ku telepon kamu senja biar sembuh itu sakit mah.
0: Biar sembuh, iya.
3: Iya, jangan terlalu pikiran apa-apa, pikiran aku saja biar cepat sembuh. Waduh. Ya, woi, pasti sudah senyum itu, sudah senyum itu senyum di sana.
0: Iya, kami biar tahu,
3: biar kamu sakitnya. Biar kamu semangat di sana saja, biar enggak pikiran aneh-aneh.
0: Aduh.
3: Iya, terus salam lagi buat Mama Bagus yang kedua. Terus buat Diren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Mama Ayu, Mama Sita, Mama Rumrawer, terus juga yang abang yang di Karang Mulia.
0: Iya, itu Deda. Bang Deda.
3: Iya. Oh, Bang Deja.
0: Deda.
3: Deja.
0: Deda, Deda.
3: Oh, Deja.
0: Deda.
3: Deja, oh iya, salam raya buat Karang Mulia.
0: Iya.
3: Terus Bang Putra Kamoro, Bang Reka Mudi, Bunda El, Nana Pita, Pak Junedi. Terus buat semua-semuanya lah yang mendengarkan okay. Dimanapun berada lah. Ya, gimana? Ketika ada itu lagu ini tuh lah?
0: Ada, di sana nanti.
3: Oh iya, oke okay. Buat Leman, dan selamat kerepekan lah buat kita semua. Buat Leman, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih kita.
0: Kembali Horas. Horas dari Nabire sampai di Tapanuli Utara di Abang Luhut ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang Putra Rema Mas Kulis.
4: Selamat siang Om Manda Sambari, selamat bertugas Om Manda Sambari.
0: Terima kasih Putra Abang. Lagi apa
4: pertama,
0: ini?
4: Pertama, salam-salam dulu untuk putri cantik yang ada di sekitar kita ini, yaitu Adik Arumnya. Berikutnya untuk Mama Basus, selamat siang Mama Basus.
0: Iya.
4: Pak Di Arema, putra tinggal di Legari, Amo Windesi, Birin. Terus Bapak Arsya di Jalur Melintang Sana, selamat siang Bapak Arsya, Bapak Silis. Terus Mama Supa di SPC. Terus Putra Menua, terus selamat siang Putra Menua yang selalu menyenggol Putra Arema, selamat
0: iya,
4: siang
0: Buya
4: Gapi, Putra Menua, selamat siang Boyao. Terus semua-semua sudah yang muncul sehari tanpa terkejai. Putra Arema muriku selaku dari Roma Irama. Lagunya siapa yang punya, Bang Sabari?
0: Siapa yang punya?
4: Iya, okay. Siapa yang punya dari Roma Irama? Tentunya okay. Yang punya adalah Putra Arema. Terima kasih dan kembalikan.
0: Okay.
4: Lagunya tunggu, Bang Sabari.
0: Kembali kasih juga buat orang SPC yang sudah bergabung. Katanya lagu dari Roma Irama, siapa yang punya? Siapa yang punya ya? Mungkin Putra Arema yang punya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang.
0: Iya, siang kembali.
5: Iya, Pak De Arema
0: ah.
5: Di Bobo.
0: Selamat siang Pak De, lama tidak dengar suara ini.
5: Tabung, ini kapu hati, kadang dipakai suara mesil, jadi saya jarang masuk.
0: Kabar baik ya.
5: Ah, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Iya. Silakan Pak De, ini mungkin lagi parkir kah?
5: Ini di jalan ada berhenti sebentar.
0: Oke.
5: Okay. Dari Warobi menuju Pasar Kalibogo.
0: Iya, pulang okay. Kembali.
5: Mas,
0: iya.
5: Saya mau salam-salam buat yang tadi buka pintu, sampai tadi yang baru lewat Putra Arema.
0: Iya.
5: Lanjut untuk Mas Waro atau Putra Tunggal di Legari.
0: Iya.
5: Kemudian tadi yang jauh sana itu
0: Luhut.
5: Yang salam kenal. Kemudian yang di topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Maulang, Mama Giri. Tadi itu ada
0: iya.
5: Kuman lagunya Doa Suci.
0: Doa Suci.
5: Ya, dari Imam Esarifin.
0: Imam Esarifin, siap.
5: Oke, itu saja Bung Manu, selamat siang, selamat bertugas, jalur saya kembalikan.
0: Siap.

0: Ya, baik pendengar, sudah ada 5 penelpon dan 5 lagu kami siapkan. Kita dengarkan dulu ya beberapa tembang-tembang dangdut yang sudah di-request, yang akan kita dengarkan bersama-sama di siang hari ini. Kami akan kembali lagi ya setelah kami terima satu penelpon lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Ya, halo, selamat siang Kakak Mang yang ganteng.
0: Selamat siang. Amo yang paling cantik sudah.
1: Ya, baru dan Kakak Carlos dia udah datang.
0: Siapa?
1: Dia ada di luar ini.
0: Oh, siapa itu?
1: Kakak Tantaro.
0: Oh, Mama Rose dari Mas Pawa.
1: Ah, Mama dari Kali Susu.
0: Dari Kali Susu. Oh, oke, baik.
1: Tetangganya Cete Wambro.
0: Oke, baik.
1: Nenek Mara. Apa siap, Om Kawe? Enggak ada datang ini ke rumah guru itu.
0: Okay. Ya. Kunjungan ke?
1: Ini lagunya Papua Hati Terpukul.
0: Hati terpukul. Siap.
1: Nih, Kakak. Ada macam dia masuk dia sandiwara Kakak Manu ke?
0: Iya, Kak.
1: Itu Kakak sudah tertawa ini. Nah, sekarang dia masuk Papua. Dia mau kosong sekali.
0: Ya, dia semangat jadi.
1: Iya, dia semangat lagi jadi. Nanti kalau September dia duduk tuh, jempe amo terus. Baru kok marah dia.
0: Nusa marah dia.
1: Itu lagi yang ibu yang duduk ini. Ada Mamanes dengan Popo, Mama Ketua.
0: Selamat siang. Iya.
1: Ibu lagi.
0: Mama Dong Dua, Dondok Kunjungan.
1: Ya, Dondok bawa bambu, besok ada pasar jadi.
0: Oh, bawa bambu. Bikin ya, nasi bambu kapan?
1: Iya. Amo salam buat itu. Siapa ini? Mama Teguh, Mama Silva, Ambon itu. Coba dia masuk tapi...
0: Bang Junaidi.
1: Iya, itu lagi. Amo mau salam buat yang di Topo 3, Mama Ayu dan Mama Ina.
0: Iya, bestie.
1: Mama Rumbawir tidak masuk, Coba dia bawa lagu Papua.
0: Mama Rumbawir sibuk mungkin.
1: Itu lagi. Tapi Amo salam buat Bapak Samberi, Mama Samberi.
0: Iya.
1: Di jalan Gajah Mada, jalan Pemuda. Iya. Makan pinang toh?
0: Iya, pinang belum itu nanti amu. Nanti antar
1: itu
0: sudah.
1: Lagi. Amu mau ke situ tapi bagaimana? Nanti ketemu di rumah.
0: Siap amu.
1: Iya. Men. Ya itu saja, sudah enam lagu ini.
0: Siap. Kita dengar lagu dulu.
1: Iya, salam badan di RRI semua.
0: Siap.
1: Karena supaya mana putar lagi yang bagus lagi.
0: Mantap, ya, kita mendengar.
1: Terima kasih, ya. Mana yang ganteng. Salam Nenek Kori.
0: Salam Nenek Kori. Iya, baik. Nenek Kori Sano dan juga Mwindesi di Sipur. Ya, siang-siang mungkin dengar lagu dangdut. Mungkin ada tamu juga di siang hari ini. Tom bisa terhibur semua. Kita dengar dulu beberapa lagu dangdut berikut ini.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Nabire siang ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Akhir kami cukup dulu untuk acara Pro Dangdut Dangdut Terlagu untuk kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya dari awal acara pertengahan hingga akhirnya telah kita lalui bersama. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang IMB 729 kHz. Pendengar, jelang pukul 16 tepatnya dalam penyampaian warta berita daerah sore, kembali temani Anda di sore hari ini dengan musik dan informasi hingga nantinya di pukul 19 atau pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur. Dikabarkan dari kabar Piala Dunia, di mana Shailer Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2006 lawan Bosnia. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia Herzegovina. Masuk menggantikan Tani Oluwasevi, Larin mencetak gol di menit ke-78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto pada 13 Juni 2006 dini hari. Dalam jalannya pertandingan timnas Bosnia versus Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Bosnia membuka keunggulan melalui Jovo Lukic setelah menyelesaikan umpan sundulan set Kolasinac dengan baik. Gol tersebut berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Besic yang mengarah tepat ke tiang dekat. 1-1 bertahan hingga turun minum. Kanada meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua untuk mengejar ketertinggalan skor. Tim asuhan JC Marsh menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui tekanan beruntun sejak awal. Pada menit ke-53, Richie Lerier melepaskan tembakan yang melewati jangkauan kiper Bosnia, Siad Kolasinac, kemudian menyelamatkan gawang setelah bola membentur tiang dan memicu kemelut. Bosnia segera membalas melalui serangan balik cepat yang mengancam pertahanan tuan rumah. Emredin Demirovic sempat berhadapan langsung dengan Maxim Krepeau setelah menggiring bola sendirian. Demirovic gagal memaksimalkan peluang tersebut setelah upaya mengecoki perlawan tidak berhasil. Kegagalan ini membuat Bosnia kehilangan kesempatan memperlebar keunggulan pada babak kedua. Kanada terus menekan pertahanan Bosnia meski beberapa pergantian pemain belum membuahkan hasil. Tekanan berlanjut hingga pertandingan memasuki jeda minum pada menit ke-70. Keruntuhan Kanada akhirnya berakhir ketika Shailer Larin mencetak gol pertamanya ataupun penyama kedudukan di menit ke-79. Penyerang pengganti tersebut baru memasuki lapangan 3 menit sebelum mencetak gol penting.
3: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun

0: itu katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Pendengar harapannya dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Wakapolda Papua Tengah bersama pejabat utama Polda Papua Tengah menyerahkan bantuan bibit pertanian dan bibit ikan kepada masyarakat melalui program Operasi Cinta Damai Noken 2006. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda sosial, tapi juga mencerminkan pendekatan humanis Polri dalam membangun kemitraan dengan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sebelum penyerahan bantuan, Wakapolda Papua Tengah menggelar dialog bersama masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Beliau mengajak seluruh elemen masyarakat terus menjaga persatuan dan menciptakan situasi yang aman demi mendukung pembangunan di Papua Tengah. Bantuan berupa bibit pertanian dan bibit ikan diharapkan mampu menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dan memperkuat ekonomi keluarga. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan Polri tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan, tapi juga mendorong kemandirian masyarakat melalui sektor produktif yang berkelanjutan.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan. Agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Nabire, siang ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Jarum Jam di studio menunjukkan pukul 15.58 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita daerah sore.
0: Pro 1 RRI Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Keragaman Piala Dunia 2026 terasa di Kabupaten Abire, Papua Tengah. Sejumlah penggemar sepak bola berlomba menghias taman kota dengan nuansa negara favorit mereka. Tak hanya mempercantik ruang publik, para pendukung juga mengedepankan persatuan dan keamanan selama pesta sepak bola 4 tahunan berlangsung. Baperida Nabire lakukan monitoring meja bersama OPD Senabire guna menyinkronkan realisasi anggaran dengan realisasi fisik.

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Manu Sambere. Inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita ke berita yang pertama, demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sejumlah penggemar sepak bola berlomba menghias taman kota dengan nuansa negara favorit mereka. Tak hanya mempercantik ruang republik ataupun ruang publik, para pendukung juga mengedepankan persatuan dan keamanan selama pesta sepak bola 4 tahunan berlangsung. Laporan selengkapnya bersama Nur Fabriana.
2: Euforia Piala Dunia 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya terlihat dari ramainya perbincangan mengenai pertandingan, tetapi juga dari kreativitas para pendukung tim nasional yang menghias sejumlah taman dengan identitas negara favorit mereka. Di kawasan Pantai Nabire, para penggemar Portugal menghiasi tulisan Pantai Nabire dengan warna

0: Jadi sebenarnya komunitas ini sudah berada beberapa tahun lalu, tetapi tidak sempat diakomodir seperti sekarang ini. Nah, muncullah ide dari teman-teman, inisiatif mereka sendiri. Lalu kami melihat ini kayaknya kita harus pimpin mereka, kita harus tuntun mereka sama-sama supaya semua bisa terarah. Kami dari grup WA, kami sudah informasikan. Jadi sekitar ada 200 lebih anggota grup WA di Nabire sini. Lalu kami yang kumpul ini sekitar 30 orang. Kami sempat bersuara, kami sampaikan ke teman-teman di grup. Bagi teman-teman yang tidak sibuk, tidak punya kesibukan lain, silakan bergabung dengan kami. Dan akhirnya yang berkumpul di sini adalah sekitar 30 orang. Kami berkumpul untuk bekerja bersama-sama untuk menghias ini.
1: Selain menunjukkan kecintaan terhadap sepak bola, para pendukung Portugal juga menegaskan bahwa dukungan mereka tidak mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Bahkan bendera merah putih dipasang lebih tinggi dibandingkan bendera Portugal sebagai simbol bahwa nasionalisme tetap menjadi yang utama. Semangat yang sama juga ditunjukkan para pendukung timnas Brasil. Taman Brasil menjadi salah satu pusat berkumpul para penggemar dari negara itu. Para anggota komunitas telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia. Ketua fan timnas Brasil Nabil Jacobo Gau menegaskan, pihaknya telah mengingatkan seluruh anggota untuk terus menjunjung sportivitas dan menjaga situasi tetap aman, terlepas dari hasil yang akan diraih timnas Brasil pada Piala Dunia tahun ini.
2: Brasil, saya sebagai ketua tim Brasil Nabil sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa kita sama-sama akan menjaga keamanan dari pertandingan, dari awal pertandingan sampai terakhir pertandingan. Khususnya buat Brasil. Jika lolos, kita tetap mensupport Brasil. Jika tidak lolos, kami tetap mendukung atau mensupport negara-negara lain yang sudah lolos. Dan untuk keamanan, kita sudah sama-sama dengan teman-teman sudah sering diskusi di home base kami untuk tetap menjaga keamanan. Intinya dari semuanya, kita berjalan yang baik adalah keamanan, tempat aman, semuanya aman. Maka semuanya akan, apa yang kita inginkan akan jadi aman. Terima kasih.
1: Dengan semangat persaudaraan dan sportivitas yang dijunjung tinggi, euforia Piala Dunia 2026 di Nabire tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menjadi momentum yang mempererat kebersamaan masyarakat melalui kreativitas dan kecintaan terhadap sepak bola. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Sementara itu, Baperida Nabire melakukan monitoring meja bersama OPD se-Nabire guna menyinkronkan realisasi anggaran dengan realisasi fisik. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Baperida, menggelar kegiatan monitoring meja pertama yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Nabire dalam menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun berjalan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, yang menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap OPD. Dalam sambutannya, Burhanuddin Pawenari juga mengatakan, monitoring meja merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian kinerja.
5: Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap rupiah, setiap anggaran yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya secara administratif, tetapi juga substantif dan langsung menyentuh manfaatnya. Tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
4: Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah. Sementara itu, Kepala Baperida Kabupaten Nabire, Haji Mukayat, menjelaskan monitoring meja merupakan agenda evaluasi awal yang bertujuan mengukur progres pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada semester pertama tahun anggaran 2026. Ia mengatakan, melalui kegiatan tersebut, Baperida dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait capaian kinerja perangkat daerah, tingkat realisasi fisik dan keuangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut, ia menegaskan, pelaksanaan monitoring meja secara berkala merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan pembangunan daerah.
6: Bisa nggak tanpa perencanaan, tanpa penganggaran, tiba-tiba membangun, siap-siap jadi temuan. Seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi perencanaan baru turun penganggaran. Berarti perencanaan

0: prioritas. Semua kehidupan ini di pemerintah daerah diawali dari perencanaan dulu. Pak, perencanaan nggak ada, duitnya ada, saya udah bangun, bener saya jawabnya salah. Itu nanti ada temuan. Dokumen ada semua, silakan Bapak Ibu berkunjung ke Bapeda. Kalau perlu ke ruangan saya temani membaca.
1: Melalui kegiatan monitoring meja pertama ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin pelaksanaan program, serta mengoptimalkan realisasi anggaran sehingga target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pendengar, Kepolisian Daerah Papua Tengah terus mengedepankan pendekatan dialogis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Focus Group Discussion atau FGD Polda Papua Tengah, memperkuat sinergi bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Papua Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
3: Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini menegaskan pentingnya membangun sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait melaksanakan Focus Group Discussion penguatan sinergi Polri dengan tokoh masyarakat dalam rangka menjaga Kamtibmas di Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Nabire Kamis 11 Juni 2026. Menurut Kapolda, forum diskusi tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara kepolisian dengan tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif.
4: Ya, hari ini kita buat FGD Focus Group Discussion kaitannya dengan penguatan sinergi Polri dan tokoh masyarakat dalam rangka menjaga Kamtibmas di Provinsi Papua Tengah. Saya pikir ini sebuah forum yang baik. Kita bersilaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk bagaimana membangun sinergitas, menciptakan koordinasi kondusif di Papua Tengah, khususnya di Nabire. Dari 8 kabupaten ini mungkin kita akan gelorakan ke tiap-tiap Polres ya untuk menggelar hal yang sama sehingga dapat masukan dari masyarakat melalui forum FGD.
3: Kapolda menjelaskan kegiatan serupa tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Nabire, tetapi juga akan didorong untuk digelar di seluruh wilayah hukum Polres yang berada di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Melalui forum tersebut, kepolisian berharap dapat menyerap berbagai aspirasi, masukan, serta saran dari masyarakat terkait kondisi keamanan di masing-masing daerah sebagai bahan evaluasi dan penyusunan langkah-langkah strategis menjaga stabilitas keamanan. Kapolda menambahkan, keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui pelaksanaan Focus Group Discussion yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, Polda Papua Tengah berharap hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin kuat. Dengan pendekatan dialogis dan partisipatif, upaya menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Papua Tengah diharapkan dapat terlaksana secara bersama-sama, berkelanjutan, dan efektif. Arnold Saudila melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program Masatu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP menggelar sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Selengkapnya dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
6: Sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menghadirkan narasumber dari kementerian terkait untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi aturan baru perizinan berusaha berbasis risiko. Selain membahas perubahan regulasi, kegiatan ini juga menyoroti kendala yang masih terjadi pada sistem OSS. Akibat proses pembaruan aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kondisi tersebut berdampak pada pelayanan perizinan yang dilakukan secara daring dan kerap dikeluhkan masyarakat maupun pelaku usaha.
7: Sementara OSS ini lagi bermasalah juga tidak, tapi apa pembaruan. Jadi masih pembaruan, makanya kita undang kementerian, dua kementerian datang untuk menjelaskan sebab apa terkerja. Sudah berapa lama? Dari bulan Desember.
6: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Marcelinus Mameyau menjelaskan bahwa gangguan pada sistem OSS telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Akibatnya akses layanan perizinan sering mengalami kendala terutama pada jam-jam tertentu. Menurutnya masyarakat yang hendak mengurus perizinan disarankan memanfaatkan waktu pada pagi hari karena sistem umumnya masih berjalan dengan baik sebelum mengalami perlambatan pada siang hari. Pemerintah daerah juga berupaya memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait kondisi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7: Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa lancar OSS-nya. Jadi harus ada pembaruan. Makanya sementara ini terganggu terus. Teman-teman masuk nanti kalau sudah mulai jam-jam 10-11 ini sudah mulai low. Tunggu besok lagi. Akhirnya kita berapa kali kita dikomplain warga, kita bilang tidak, bukan kami kesalahan dari sana. Memang dari pusat, jadi kita harus menyampaikan sementara gangguan, jadi sementara belum bisa dilayani. Nah, nanti kita buat secara sablon, buat secara tertulis supaya kita sampaikan ke umum supaya masyarakat yang mau harus izin-izin mereka tahu.
6: Melalui sosialis saat ini, pemerintah Kabupaten Mimika berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami perubahan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko serta perkembangan sistem OSS. Diharapkan proses pembaruan yang sedang berlangsung dapat segera terselesaikan sehingga pelayanan perizinan kembali optimal dan memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna layanan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Sementara itu pendengar DWP Papua Tengah mengajak para orang tua, wali murid untuk terus mendampingi pendidikan anak usia dini dengan kasih sayang dan perhatian karena keberhasilan pendidikan bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Laporan selengkapnya bersama Robert Von ini.
8: Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh Nyonya Risman Victor Fun mengatakan pendidikan anak usia dini PAUD adalah jenjang pendidikan prasekolah untuk anak usia 0 hingga 6 tahun. Sedangkan Taman Kanak-kanak atau TK adalah salah satu program di dalam PAUD yang ditujukan bagi anak usia 4 hingga 6 tahun, yang mana keduanya berfokus pada pendekatan bermain sambil belajar. Kedua jenjang ini bukan sekedar tempat les baca, tulis, dan hitung, melainkan pondasi penting untuk membentuk mental, emosi, dan kecerdasan anak. Menurutnya, TK Pertiwi di Lapa Nabire adalah TK binaan Dharma Wanita Persatuan, di mana kehadirannya menjadi bukti komitmen Dharma Wanita Persatuan di dalam mendukung pendidikan anak usia dini sebagai pondasi penting bagi masa depan bangsa. Untuk itu, ia mengajak para orang tua wali murid untuk terus mendampingi anak-anak dengan kasih sayang dan perhatian karena keberhasilan pendidikan bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah, di mana dukungan keluarga adalah pondasi utama yang membuat anak-anak tumbuh percaya diri dan berkarya.
9: Kepada orang tua, mari kita terus mendampingi anak-anak dengan kasih sayang dan perhatian. Ingatlah, keberhasilan pendidikan bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Dan anak-anak yang tercinta, teruslah belajar dengan semangat, jangan takut bermimpi, dan jadilah kebanggaan keluarga, sekolah, dan daerah kita. Kalian adalah harapan masa depan Papua Tengah dan Indonesia.
8: Pada kesempatan itu, Nyonya Risman Victor Fun menyampaikan apresiasi kepada pihak TK Pertiwi di Lapa Nabire yang telah melaksanakan penempatan siswa-siswi kelompok B dan kenaikan tingkat kelompok A ke B tahun ajaran 2025 bertempat di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Kamis 11 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa dedikasi dan kesabaran para guru adalah cahaya yang menuntun bagi anak-anak didik. Semoga semangat mendidik dengan hati tetap terjaga, karena setiap langkah kecil anak-anak adalah hasil besar dari ketulusan guru. Pendidikan adalah cahaya yang tak pernah padam. Guru menyalakan pelita, orang tua menjaga nyalanya, dan anak-anaklah yang akan menerangi masa depan bangsa. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 12 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
10: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 12 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp65.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp100.000 hingga Rp110.000, Pasar Bumi Raya Rp90.000 hingga Rp110.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp40.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini, di antaranya. Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sejumlah penggemar sepak bola berlomba menghias taman kota dengan nuansa negara favorit mereka. Tak hanya mempercantik ruang publik, para pendukung juga mengedepankan persatuan dan keamanan selama pesta sepak bola 4 tahunan ini berlangsung. Paparida Nabire melakukan monitoring meja bersama OPD Nabire guna menyinkronkan realisasi anggaran dengan realisasi fisik. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Musa Mbiri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Nabire sore ini.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro Satran Birekan Informasi dan Inspirasi. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti ya informasi ataupun cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id. Pendengar, ada beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai tanggal 18 Juli 2006. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi, sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng. Bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Hehehe.

0: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Jadi Pelajar Harus Sukses, karya Rian Hidayat Abi yang mengajak para pelajar untuk memiliki mindset dan strategi yang tepat dalam meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan pengelolaan waktu yang efektif. Rian Hidayat Abi memberikan berbagai tips praktis tentang cara belajar yang efisien, bagaimana mengatasi rasa malas, serta pentingnya menjaga motivasi dan tujuan dalam perjalanan akademis. Memiliki sekitar 200 halaman, esensi utama buku ini adalah bahwa kesuksesan bukan hanya tentang nilai akademis, tetapi juga tentang pengembangan diri, ketekunan, dan konsistensi dalam meraih impian. Buku ini memberikan panduan bagi pelajar untuk meraih prestasi yang optimal, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kalau sedih, kau datang, lalu pergi saat tertawa. Apa aku cuma lucu saat kau luka?

0: Pendengar, kami masih akan menemani Anda di sore hari ini, tentunya hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur ya, bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Sulis di teknik. Kami akan temani Anda hingga nantinya di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, di mana kami akan hadirkan beberapa rentetan ataupun deretan tembang-tembang rohani muslim jelang tarhim dan ajan maghrib. Tentunya bagi Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang akan mempersiapkan diri ya, untuk beribadah sholat maghrib. Pendengar, cek fakta lainnya, telah beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai pada tanggal 1 Juni 2006, yaitu saat sarapan dan makan siang. Faktanya, klaim yang menyebut program MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2006 adalah berita hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa makan bergizi gratis akan diberikan dua kali sehari mulai tanggal 1 Juni 2006. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG. Salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat sore pendengar dari Pelosok Tanah di mana saja Anda berada, terutama Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib dan mempersiapkan diri. Kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim, temani Anda, kita jelang tarhim dan ajaran maghrib bagi daerah Nabire dan sekitar. Sebagai informasi juga, kami yang bertugas di Nabire lintas siang, saya Manis Samberi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang akan bertugas di Nabire lintas malam selanjutnya hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur. Selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada dan selamat berakhir pekan.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapat

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Nabire sore ini.

0: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Murah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Murah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Beberapa teman pendengar yang baru saja melintas ke Rondo Rana saat ini, mantar kita pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nambire, kanal informasi dan inspirasi. Di Nambire malam hingga nanti pukul 24 atau hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur, bersama Sefolian Nilwan, Bung Abjan Adam, Operator Amjar, dan juga Bung Timo di Pemancar Radio yang menemani Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari ini dalam keadaan sehat, ya tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tidak kekurangan apapun. Yang sementara masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang sedang menikmati waktu pisat, selamat menikmati waktu luang Anda. Jelang pukul 19 atau hingga pukul 7 nanti dalam Warta Berita Gema Papua, Berita Korwil 1, menemani Anda pendengar sambil menanti masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siap untuk Anda.

Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di Hees, Mulo, dan Holland Island Quick School mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Kita awali berita yang pertama.

0: Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan PPIWSS Dr. Anda Hajah Andi Nurhiyari MSI melantik pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan PWIWSS Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 dan dilanjutkan dengan musyawarah kerja wilayah Muskerwil pertama yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pilar IWSS yang berada di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti.
1: Ketua Panitia Samsia Saing dalam laporannya menyampaikan Ikatan Wanita Sulawesi Selatan adalah wadah yang menghimpun seluruh wanita Sulawesi Selatan yang berada di rantau yang merupakan satu organisasi otonom di bawah naungan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi IWSS didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1977 bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.
2: Bertujuan meningkatkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warganya dalam membangun bangsa dan negara.

0: Kanada, Australia, Malaysia, dan daerah lainnya.
1: Inilah yang kita inginkan, terbentuknya IWSSI sebagai wadah berkumpulnya ibu-ibu dari Sulawesi Selatan. Tadi dijelaskan oleh Ketua bahwa organisasi ini tidak ada di Sulawesi Selatan, hanya ada di rantau. Sehingga banyak sekali pertanyaan Pak Ketua, kenapa IWSS tidak dibentuk di Sulawesi Selatan? Saya bilang ya nggak bisa, karena memang ADRT-nya itu hanya yang merantau di luar Sulawesi Selatan. Jadi kalau hanya merantau dari Sidrap ke Makassar, dari Sidrap ke Makassar, itu nggak masuk.
0: Ketua Umum berpesan kepada pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Papua Selatan untuk menjunjung tinggi organisasi sesuai ikrar IWSS dan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah.
2: Ternyata minyak yang saya pakai ninggalin plak, makanya saya ganti ke minyak dari bunga canola, Tropicana Slim Canola Oil. Lebih tinggi lemak tak jenuh, bantu nurunin kolesterol jahat, gak parno lagi deh. Minyak goreng canola oil.
3: Di setiap keluarga ada mimpi yang diperjuangkan.
4: Kami sih pengen punya anak yang cerdas pastinya, Kak.
5: Ini semua untuk masa depan mas-mas saya.
6: Mungkin dunia, Kak.
7: Mimpi sekolah setinggi-tingginya, tapi
3: tantangan selalu menghadap.
8: Baru listrik, air, pulsa, sekolah.
9: Hujan, Kak. Atapnya bocor.
3: Demi menjaga itu semua, para panglima mimpi keluarga terlahir.
10: Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengedepankan upaya pendampingan kepada korban dibandingkan sekedar pelaksanaan sosialisasi. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, Iqbal Baktiar, saat menanggapi meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Menurut Iqbal, sosialisasi memang tetap penting sebagai langkah pencegahan, namun dalam kondisi saat ini dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah secara nyata melalui pendampingan yang komprehensif bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
11: Kami di sini punya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Ya. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan. Karena pendampingan itu lebih penting, saya pikir. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan. Karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini, agen ini nanti akan mensosialisasikan ke agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak.
10: Iqbal juga menjelaskan DP3A terus berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor agar korban memperoleh pelayanannya maksimal. Iqbal juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bovendigul masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Berikut laporan Ilham Kadir.
13: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat kerja raker pertama dengan agenda utama penyusunan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Jayawijaya dihadiri seluruh pengurus GOW dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Roni Elopere. Ketua GOW Kabupaten Jayawijaya, Cepelina T. Elopere, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan arah perjalanan pimpinan organisasi selama 5 tahun mendatang. Ia menjelaskan bahwa raker pertama memiliki makna strategis karena menjadi momentum untuk menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi. Ia menilai bahwa GOW tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga

0: harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Peran GOW sangat penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
1: Rapat kerja pertama ini memiliki arti yang sangat penting karena menjadi motivasi awal bagi perjalanan organisasi selama 5 tahun ke depan. Melalui forum ini kita akan bersama-sama menyusun arah kebijakan, merumuskan program kerja, serta memperkuat tata kelola organisasi agar mampu menjawab kebutuhan perempuan dan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Tema besar yang harus menjadi semangat kita adalah membangun organisasi yang aktif, responsif, dan kolaboratif. GOW bukan hanya menjadi wadah bagi punya organisasi-organisasi wanita, tetapi juga harus menjadi mitra strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
0: Selain membahas program kerja dalam raker itu, juga mengagendakan pembahasan serta koreksi terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART organisasi. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GOW Cepelina juga menekankan 5 prioritas utama yang akan menjadi fokus organisasi, di mana diantaranya meningkatkan sinergi dan kerjasama antar organisasi wanita yang tergabung dalam GOW. RRI Wamena, Ilham Kadiranti Chori melaporkan.
2: Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Sejumlah penggemar sepak bola berlomba menghias taman kota dengan nuansa negara favorit mereka. Tidak hanya mempercantik ruang publik, para pendukung juga mengedepankan persatuan dan keamanan selama pesta sepak bola 4 tahunan berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
3: Euforia Piala Dunia 2026 di Kabupaten Nabire tidak hanya terlihat dari ramainya perbincangan mengenai pertandingan, tetapi juga dari kreativitas para pendukung tim nasional yang menghias sejumlah taman dengan identitas negara favorit mereka. Di kawasan Pantai Nabire, para penggemar Portugal menghiasi tulisan Pantai Nabire dengan warna khas dan memasang bendera Portugal. Sementara para pendukung Brasil menjadikan taman yang berada di depan Gor Kota Lama sebagai taman Brasil dengan berbagai ornamen yang mencerminkan kecintaan mereka terhadap tim dari negeri Samba. Kegiatan yang dilakukan secara swadaya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain mempercantik kawasan kota, keberadaan taman-taman bertema Piala Dunia tersebut juga menjadi simbol kebersamaan para pecinta sepak bola di Nabire. Wakil Ketua Fan Timnas Portugal Nabire, Elim Siren, mengatakan, komunitas pendukung Portugal sebenarnya telah terbentuk sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, momen Piala Dunia tahun ini menjadi yang paling berkesan karena semakin banyak pendukung yang terlibat dalam menghias kawasan Pantai Nabire.
4: Jadi, sebenarnya komunitas ini sudah berada beberapa tahun lalu, tetapi tidak sempat diakomodir seperti sekarang ini. Nah, muncullah ide dari teman-teman, inisiatif mereka sendiri. Lalu kami melihat, ini kayaknya kita harus pimpin mereka, kita harus tuntun mereka sama-sama, supaya semua bisa terarah. Kami dari grup WA, kami sudah informasikan, jadi sekitar ada 200 lebih anggota grup WA di Nabire sini. Lalu kami yang kumpul ini sekitar 30 orang. Kami buat bersuara, kami sampaikan ke teman-teman di grup. Bagi teman-teman yang tidak sibuk, tidak punya kesibukan lain, silakan bergabung dengan kami. Dan akhirnya yang berkumpul di sini adalah sekitar 30 orang. Kami berkumpul untuk bekerja bersama-sama untuk menghias ini.
3: Selain menunjukkan kecintaan terhadap sepak bola, para pendukung Portugal juga menegaskan bahwa dukungan mereka tidak mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Bahkan bendera merah putih dipasang lebih tinggi dibandingkan bendera Portugal sebagai simbol bahwa nasionalisme tetap menjadi yang utama. Semangat yang sama juga ditunjukkan para pendukung timnas Brasil. Taman Brasil menjadi salah satu pusat berkumpul para penggemar dari negara itu. Para anggota komunitas telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia. Ketua Fan Timnas Brasil Nabire Jacobo Gau menegaskan, pihaknya telah mengingatkan seluruh anggota untuk terus menjunjung sportivitas dan menjaga situasi tetap aman, terlepas dari hasil yang akan diraih Timnas Brasil pada Piala Dunia tahun ini.
5: Brasil, saya sebagai Ketua Tim Brasil Nabire, sudah menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa kita sama-sama akan menjaga keamanan dari awal pertandingan sampai terakhir pertandingan. Khususnya buat Brasil, jika lolos kita tetap mensupport Brasil, jika tidak lolos kami tetap mendukung atau mensupport negara-negara lain yang sudah lolos. Dan untuk keamanan kita sudah sama-sama dengan teman-teman sudah sering diskusi di homepage kami untuk tetap menjaga keamanan. Intinya dari semuanya sudah berjalan yang baik adalah keamanan, tempat aman, semuanya aman, maka semuanya akan apa yang kita inginkan akan jadi aman. kasih.
3: Dengan semangat persaudaraan dan sportivitas yang dijunjung tinggi, euforia Piala Dunia 2026 di Nabire tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menjadi momentum yang mempererat kebersamaan masyarakat melalui kreativitas dan kecintaan terhadap sepak bola. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Cafe and Resto BBC di Biak menyiapkan videotron raksasa untuk nobar Piala Dunia secara gratis. Berikut laporan Roni Lololuan.

0: Owner kafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan bar
1: raksasa untuk nobar Piala Dunia secara gratis. Berikut laporan Roni Lololuan.
0: Owner kafe dan resto BBC Biak bakal bikin kejutan menyiapkan bar resto BBC Biak mengajak masyarakat untuk datang dan menyaksikan setiap pertandingan yang ditayangkan melalui videotron raksasa dijamin kualitasnya jernih dari babak kick-off hingga pertandingan berakhir. Keunggulan nonton bareng Piala Dunia di kafe dan resto BBC Biak selain gratis juga pengunjung bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada selama menyaksikan setiap pertandingan namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Owner BBC Ian Barrow berharap dengan adanya nonton bareng ini, masyarakat dapat memupuk kebersamaan dan mempererat rasa persaudaraan serta menjadikan kafe dan resto BBC sebagai ruang positif bagi warga Biak Numfor untuk menikmati pesta sepak bola dunia sambil tetap menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif.
2: World Cup 2026 ini kita di Kabupaten Biak Numfor bisa menikmati pertandingan demi pertandingan. Untuk door prize nanti kita akan melihat dulu regulasi, apakah walaupun kita mendapat beberapa informasi bahwa ini kan disiarkan oleh TVRI, apakah itu free ataukah berbayar untuk lakukan nonton bareng supaya kita tidak salah langkah. Nanti ke depannya kita akan cross check dulu. Ya, harapan kami bersama selaku manajemen BBC, ya, silakan menggunakan tempat ini, silakan menikmati dengan tetap menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kedamaian satu dengan yang lain. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, baik itu merusak fasilitas maupun mungkin saling berselisih antara satu fans dengan fans yang lain.
0: Sementara salah seorang pencinta sepak bola, Rafali, mengatakan atas nama masyarakat Biak Numfor, secara khusus pencinta olahraga sepak bola, menyampaikan apresiasi kepada owner kafe dan resto BBC Biak yang secara sukarela menyediakan lokasi dan fasilitas lengkap untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. Menurutnya, dengan memasang videotron raksasa dan membuka ruang kafe resto tanpa dipungut biaya, owner BBC menunjukkan kepedulian nyata terhadap antusiasme warga, apalagi mayoritas laga tayang berlangsung subuh hingga siang waktu Indonesia Timur, sehingga nonton bareng ini menjadi solusi agar masyarakat dapat menikmati pesta bola dunia dengan nyaman, aman, dan meriah.
3: Untuk mungkin saat mau nonton bareng di sini, dari tim siapa saja, fans siapa saja, kita menjaga hal-hal yang tidak dimungkinkan seperti mungkin alkohol, minuman keras, dan untuk lokasinya sudah strategi di BBC, kita sama-sama saling menjaga kebersihan.
0: Kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diprakarsai owner kafe dan resto BBC Biak Ian Barrow dinilai bukan hanya hiburan semata, tetapi juga wujud nyata mempererat tali persaudaraan dan menjunjung tinggi sportivitas di Kabupaten Biak Numfor.
1: Jelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua menggelar turnamen tenis Kapolda Cup 2026 yang diikuti ratusan peserta. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua resmi menggelar turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 yang berlangsung selama 2 hari. Di lapangan tenis Kartens Polda Papua dan lapangan tenis Siansor kantor Wali Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Tenis Kapolda Papua Cup 2026, Kompol Dewa Gede Ditya, mengatakan turnamen ini diikuti oleh 249 peserta yang berasal dari berbagai provinsi serta kabupaten kota di Papua Raya. Seluruh peserta akan bertanding dalam 182 pertandingan selama pelaksanaan turnamen tersebut. Adapun kategori yang dipertandingkan meliputi kategori beregu, prestasi putra, prestasi putri, intermediate putra, dan intermediate putri. Pada kategori beregu putra terdapat 12 tim dengan total 95 peserta, sementara dari kategori prestasi putra diikuti oleh 21 pasangan atau 42 peserta, prestasi putri sebanyak 7 pasangan atau 14 peserta, intermediate putra sebanyak 23 pasangan atau 56 peserta, serta intermediate putri sebanyak 21 pasangan atau 42 peserta, yang masing-masing akan memperebutkan piala bergilir dari Kapolda Papua.
5: Pada hari ini kita selenggarakan upacara pembukaan turnamen tenis Kapolda Papua Cup 2026 ya. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka menyemarakkan rangkaian HUT Bayangkara yang ke-80. Adapun turnamen ini tadi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Kapolda Papua. Total peserta yang mengikuti turnamen adalah sebanyak 249 orang yang nantinya akan memainkan pertandingan sebanyak 182 pertandingan. Adapun kategori yang dilombakan di turnamen ini, yang pertama yaitu kategori bergu, kedua kategori perorangan putra, kategori perorangan putri, kategori perorangan intermediate putra, dan kategori ganda perorangan intermediate putri. Selain memeriahkan HUT Bayangkara, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh peserta dari provinsi dan kabupaten kota se-Papua Raya ya. Di Kandung Maksud juga untuk mencari bibit atlet-atlet tenis dari Papua khususnya ya. Tentunya di sini kita juga melibatkan PELTI Provinsi Papua seperti itu.
4: Ditegaskan Kompol Dewa Ditya, selain memeriahkan Hari Bayangkara, turnamen ini juga memiliki tujuan strategis dalam pembinaan olahraga tenis di Papua, sekaligus mencari bibit atlet tenis terbaik dari Papua. Terlebih dalam pelaksanaannya, panitia juga melibatkan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PELTI Provinsi Papua. Terkait dengan itu, Kompol Dewa berharap agar seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan semangat fair play selama kompetisi berlangsung.
5: Jadi dalam turnamen ini, ya, kita mengedepankan tagline juga, One Passion, One Spirit, Polri untuk masyarakat. Dikandung maksud adalah kita satukan semangat, ya, satukan tujuan, dan jalin kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan Polri yang semakin presisi.
4: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Berita terakhir, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WA DeFi Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, yakni balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cina Tua. Laporan Cindy Faidiban.
6: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen berkolaborasi dengan WADEFI Cup 2 menggelar sejumlah perlombaan tradisional dan olahraga perairan, balap motor 15 PK, lomba dayung, dan lomba memancing. Kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut berlangsung di Pantai Cina Tua pada Kamis 11 Juni 2026. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen Densius Amamehi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk
7: juara. Itu apa sih?
8: Juara itu kualitas.
9: Juara itu kreativitas.
10: Juara itu totalitas.
11: Juara itu taklukan tantangan.
12: Nyalakan semangat pasti juara untuk juarakan hidupmu.
13: Pikir ini penting untuk harus terus ditingkatkan, dikembalikan, sehingga budaya kita yang ada tidak hilang, tidak punah, dimakan oleh perkembangan zaman dan waktu.
6: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Nick Hans Noboba, mengapresiasi penyelenggara kegiatan tersebut yang menilai perlombaan yang digelar mampu melibatkan masyarakat secara luas dan menjadi ajang mempererat kebersamaan antar warga.
14: Lomba ini itu tradisi dan itu sudah jadi kebiasaan. Jadi sampai kemanapun kalau ada tetap kita merayakan. Jadi model seperti ini, sistem kami itu kalau menang hati senang. Ini kita merayakan. Ke depan lagi ada kegiatan kami usahakan. Jadi hari ini Yapen Barat. Jadi kami usahakan mungkin ke depan lagi harus angkat zera. Nah.
6: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan lebih banyak kategori perlombaan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi. Cindy Faidiban melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
15: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koroil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke,
7: dan Bovendigul.

0: Nabire malam ini. Nabire malam ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19:27, usai diikuti Warta Berita Gema Papua. Menyapa juga untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 1 RRI Nabire melalui streaming atau juga melalui RRI Digital dan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz. Tentunya selamat petisam Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Malam hari ini tentunya di akhir pekan. Wah, suasana malam minggu nih. Untuk Anda pendengar yang berencana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih ya, tentunya selamat menikmati kebersamaan Anda. Namun tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang menjalankan aktivitas atau tugas seperti biasa ya, mendapatkan shift malam, tetap semangat, semoga sukses selalu. Bersama Persatu Pendengar jelang pukul 19.30 kami hadirkan dengan satu tembang berikut ini.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas keseluruhan perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik yang menyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai gereja Tuhan di dunia ini. Pertanyaan pembuka adalah siapakah mereka? Ketika kita berbicara tentang gereja Tuhan di dunia ini, siapa sebenarnya yang kita maksudkan? Apakah mereka adalah orang-orang yang duduk di gedung mega setiap hari Sabat? Ataukah mereka sekedar sebuah organisasi religius yang tercatat di hukum negara? Dunia seringkali bingung mengidentifikasi mana umat Tuhan yang sejati di antara ribuan denominasi yang ada saat ini. Mari kita temukan jawaban ilahi langsung dari firman Tuhan. Siapa mereka menurut firman Tuhan? Alkitab memberikan jawaban yang jelas mengenai siapa gereja Tuhan itu. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dari sekian banyak bangsa, Allah telah memilih bangsa Israel untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Allah memilih mereka untuk maksud dan rencana Allah. Bagaimana pekerjaan Tuhan ini melalui mereka akan sampai kepada bangsa-bangsa yang lain? Bagaimana dengan mereka di akhir zaman? Pada saat saudara dan saya dipanggil dari kegelapan datang ke dalam terang-Nya yang ajaib, Allah sementara memilih saudara dan saya. Allah telah menetapkan kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Sehingga melalui pilihan yang Allah berikan, maka kita dikelompokkan sebagai umat yang disiapkan bagi kerajaan Allah. Kita disiapkan sebagai gereja Tuhan di dunia ini. Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang sedang tersebar di Asia Kecil. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka mengalami tekanan, pengucilan, dan penginginan dari kekasiran Romawi karena iman mereka. Di tengah situasi di mana mereka merasa kecil dan tidak berarti, Petrus menggunakan istilah-istilah yang dulunya diberikan khusus kepada bangsa Israel di Gunung Sinai dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Petrus ingin menegaskan bahwa gereja Tuhan bukanlah sebuah bangunan fisik, melainkan kumpulan orang yang dipanggil keluar, Ekklesia, dari kegelapan dunia untuk menjadi milik kepunyaan Allah sendiri, dengan tugas khusus menjadi perwakilan karakter-Nya di bumi ini. Pada saat saudara dan saya sebelum dipanggil ke dalam kebenaran ini, hidup saudara dan saya sama dengan hidup daripada dunia ini. Setiap apa yang dunia lakukan, kami umat-umat Tuhan, mereka yang dipanggil mau melakukan hal yang demikian. Tetapi pada saat mereka dipanggil keluar, kehidupan mereka berubah drastis. Dengan pertolongan Tuhan, karakter Tuhan nampak dalam umat-umat Tuhan yang mewakili Tuhan di atas muka bumi ini. Sebuah kutipan roh nubuat, tulisan dari seorang wanita Amerika yang bernama Nyonya Ellen G. White, mengenai identitas gereja Tuhan ini. Ellen White memberikan penegasan yang sangat indah dalam buku Saksi-Saksi yang Berani, halaman 9. Gereja adalah sarana yang ditentukan Allah untuk keselamatan manusia. Gereja itu diorganisasi untuk pelayanan, dan tugasnya ialah membawa Injil kepada dunia. Sejak permulaan, rencana Allah ialah bahwa melalui jemaat-Nya harus dipantulkan kepada dunia kepenuhan kecukupan-Nya. Saudaraku pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, pada saat saudara dipanggil dari kegelapan datang ke dalam terang-Nya yang ajaib, berkumpul di dalam satu kumpulan umat-umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman, Nyonya White mengatakan bahwa gereja adalah sarana yang ditentukan Allah untuk keselamatan manusia. Tugas dan saudara dan saya adalah sebagai sarana melalui kehidupan kita, di mana saja kita pergi, kemana saja kita berada, kita dipilih untuk maksud dan keselamatan daripada orang lain. Gereja itu diorganisasi untuk pelayanan, dan tugasnya ialah membawa Injil kepada dunia. Sejak permulaan, rencana Allah ialah bahwa melalui jemaat-Nya harus dipantulkan kepada dunia kepenuhan dan kecukupan-Nya. Bagaimana dengan ciri-ciri daripada gereja Tuhan? Jika mereka adalah umat kepunyaan Allah, apa saja ciri-ciri
atau tanda pengenal mereka yang membedakan mereka dari dunia ini. Yang pertama, memiliki kasih yang meniru Kristus sebagai ciri-ciri daripada umat Tuhan atau gereja Tuhan di akhir zaman. Mereka yang terhimpun di dalam kumpulan orang percaya memiliki ciri-ciri yaitu meniru kasih daripada Kristus. Sebagaimana Rasul Yohanes berbicara di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Gereja Tuhan tidak dikenal karena memegang fasilitasnya, melainkan karena kualitas kasih di antara anggotanya yang meruntuhkan tembok suku, ras, status sosial. Yang kedua, memelihara hukum Allah dan iman Yesus. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ciri khas umat Tuhan adalah keselarasan antara iman dan perbuatan. Mereka tidak menegasi hukum Allah, termasuk hukum Sabat atau nama kasih, melainkan memelihara hukum itu sebagai bukti kasih mereka kepada Yesus. Sebagaimana Yohanes pasal 14 ayat yang kelima, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Saat saudara dan saya kita dipanggil dari kegelapan datang ke dalam terangnya yang ajaib, kita dipanggil untuk merespon keselamatan yang Allah telah berikan dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Yohanes pasal 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan ada di dalam Alkitab, perintah Tuhan ada di dalam 10 perintah Allah. Dengan demikian, hidup kita akan menunjukkan kasih kita kepada Allah dan menunjukkan kasih kita juga kepada sesama. Melalui kehidupan kasih kita kepada Allah dan sesama, orang lain dapat melihat kasih Allah nampak di dalam kehidupan saudara dan saudari. Di sebuah kutipan roh nubuat, Ellen G. White menulis dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 531, beliau menuliskan ciri penting ini. Satu-satunya pertahanan terhadap ajaran-ajaran palsu ialah kebenaran Alkitab. Hukum Allah adalah satu-satunya standar kebenaran yang tidak berubah. Karakter umat Tuhan harus diuji oleh hukum ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, hukum Allah adalah satu-satunya standar kebenaran yang tidak berubah. Karakter umat Tuhan harus diuji oleh hukum Allah. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi sesama? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan nyatakan itu melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kehidupan saudara sehari-hari di dalam langkah hidup saudara. Bagian yang keempat adalah, apakah mereka ada di akhir zaman? Ini adalah pertanyaan yang paling krusial. Kalau benar gereja Tuhan itu ada, apakah di akhir zaman yang penuh kepalsuan ini mereka masih ada? Jawabannya adalah ya, mereka ada. Alkitab menyebut mereka sebagai umat yang sisa. Bukti firman Tuhan, mari kita lihat nubuatan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, umat yang sisa dari perempuannya, yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di akhir zaman, ketika seluruh dunia mengikuti binatang dan sistem yang palsu, Tuhan menjamin bahwa akan selalu ada kelompok kecil yang setia. Mereka adalah perempuan atau simbol jemaat atau gereja yang murni, yang tetap berdiri teguh di atas kebenaran meskipun ada tekanan hebat dari sinaga atau setan. Ellen G. White menulis, nubuatan dan penghiburan yang luar biasa mengenai eksistensi gereja akhir zaman ini dalam buku Testimonies for the Church jilid 5 halaman 473. Meskipun lemah dan penuh kekurangan, gereja adalah satu-satunya objek di atas bumi ini yang mana Allah memberikan perhatiannya yang tertinggi. Gereja adalah panggung rahmatnya di mana Dia bersuka untuk menyatakan kuasanya untuk mengubah hati manusia. Beliau juga menambahkan dalam Kemenangan Akhir halaman 560, di atas bumi ini Allah mempunyai satu umat yang memelihara Alkitab dan Alkitab saja sebagai standar dari semua doktrin dan dasar dari semua reformasi. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya tanpa saksi. Di zaman akhir ini, gereja Tuhan yang sejati
yang mengkhotbahkan pekabaran tiga malaikat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 hingga 12 sedang berdiri teguh mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja Tuhan di akhir zaman, Allah sementara menuntun hamba-hambanya di dalam panggilan sorgawi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus. Kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Allah mengajarkan karakternya, Allah memberikan hukumnya, kebenarannya kepada saudara dan saudari untuk kita sama-sama menghidupkan kebenaran Allah. Di atas bumi ini, Allah mempunyai satu umat yang memelihara Alkitab, yang benar-benar hidup dan melakukan kebenaran Tuhan. Dan Alkitab saja, dan hanya Alkitab saja sebagai standar dari semua doktrin, dasar dari semua reformasi hidup umatnya. Kesimpulan dari pelajaran kita saat ini, gereja Tuhan di dunia ini. Gereja Tuhan di dunia ini bukanlah organisasi yang sempurna tanpa cacat, melainkan kumpulan orang berdosa yang telah ditebus, dipanggil keluar dari kegelapan, dan disatukan oleh kebenaran. Di akhir zaman ini, mereka ditandai dengan kesetiaan mereka pada seluruh hukum Allah dan iman kepada Yesus. Saudara pendengar RRI, dimanapun saja Anda berada, untuk menjadi pertanyaan refleksi, jika gereja akhir zaman ini adalah sekarang, apakah saya sudah menjadi bagian di dalamnya? Bukankah hanya sekedar terdaftar namanya di buku jemaat dunia? Tetapi apakah karakter saya mencerminkan ciri-ciri umat yang sisa yang memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus? Mari kita lihat kembali diri kita masing-masing. Saya katakan bahwa saya adalah umat Allah di akhir zaman. Apakah saya hidup dan melakukan kehendak Allah? Apakah di dalam keseharian hidup saya menunjukkan karakter Kristus kepada orang lain? Apakah saya melakukan kehendak Allah, 10 perintah Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama? Waktu saya menghidupkan kehidupan Yesus dalam kehidupan saya adalah orang-orang atau umat Tuhan di akhir zaman yang terus mempertahankan diri saya sambil menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Biarlah saudara dan saudari pendengar setia RRI, dimanapun saja Anda berada, saat saudara belajar tentang firman Tuhan, saudara tahu tentang hal yang baik. Jika kehidupan saudara di waktu yang lalu menghidupkan kehidupan yang lama, Tuhan sementara menuntun saudara untuk merubah pola hidup saudara, sehingga saudara boleh masuk dalam gereja Tuhan di dunia ini, mempersiapkan diri saudara, keluarga saudara, dan orang lain bagi hari Maranatha Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 20 lebih 11 menit. Salam untuk Anda yang masih setia mendengarkan dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya tentunya. Saat ini pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih ya tentunya, mengingat suasana akhir pekan atau di malam minggu, tentunya selamat menikmati waktu luang Anda dan juga kebersamaan Anda bersama Pro 1 hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam. Kami hadirkan dengan beberapa teman yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Nabire malam ini.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, antara kita pukul 20 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, dan juga pendengar saat ini untuk Anda yang masih melaksanakan aktivitas atau juga kesibukan Anda seperti biasa, atau mungkin juga bersama dengan keluarga, atau mungkin juga bersama dengan orang terkasih di akhir pekan ya, tentunya sobat menikmati waktu luang Anda yang mungkin sedang berbakar ayam ya, atau mungkin juga bakar ikan, atau mungkin juga yang sedang melaksanakan kegiatan lainnya, selamat menjalankan aktivitas Anda tentunya. Saat ini pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati waktu santai atau mungkin waktu luang, waktu beristirahat ya, tentunya selamat menikmati waktu luang Anda dan juga bersama Pro 1 Arena Biru hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam, masih menemani ruang dengar Anda saat ini, masih dengan teman-teman yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Namun sebelum itu pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Yang pertama, PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai dengan penugasan pemerintah. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina Patraniaga juga harus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert menegaskan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Beberapa teman pendengar yang bersuara menemani Anda saat ini, waktu kita pukul 20:46, sekarang 20:47 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif, dan produktif saat memasuki usia lanjut. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan upaya pencegahan penyakit harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan. Menurutnya, menjaga kesehatan sebelum sakit dapat mengurangi risiko penyakit sekaligus menekan biaya pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan hasil program CKG menunjukkan hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan oleh masyarakat. Menurutnya, penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat, termasuk menjaga pola makan. Selain pemeriksaan kesehatan rutin, Imran menekankan pentingnya memulai kebiasaan hidup sehat sebelum memasuki usia lanjut. Menurutnya, menjaga kesehatan tidak bisa baru dimulai saat seseorang berusia 60 tahun. Imran menyarankan masyarakat berusia 45 tahun ke atas rutin berolahraga 30 menit setiap hari minimal 5 kali. Ia juga menekankan pentingnya kesehatan mental karena lansia bahagia cenderung lebih sehat dibanding yang mengalami stres.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Karena tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan

0: telah dilakukan pemanggilan sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
1: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan dua orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
2: Setelah melakukan penyidikan umum sejak Desember 2020.

0: ketua SP selaku anggota Komisi 11 RI periode 2019-2024.
1: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mempro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
3: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
3: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
4: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
5: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya, Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuan Ibu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada

0: 27.477.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stotter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Pramuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
3: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
4: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
3: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
4: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
5: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
4: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Arief Pramuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
7: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
6: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di Setujui, alhamdulillah.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
8: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar Rp3.233.564.877.718. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
7: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di RFPD, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI dapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
12: Keluarga
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salatu Barayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
12: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Saktiwumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan Kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari Kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bir sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
13: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kloternya 389 ya, jadi sama satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan jemaah masuk-masuk.
12: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kami lansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
14: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
15: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

sesi jumpa pers pada pertandingan. Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap. Para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif.

pertama kalinya. Yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Yang memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan. Karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nadire malam ini. Nadire malam ini.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, Anda ikuti Warta Berita Nasional, dan selamat malam untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 ya tentunya. Nah, dan juga pendengar saat ini yang sedang menikmati waktu akhir pekan atau di malam minggu ya tentunya, selamat menikmati waktu malam minggu Anda, dan juga hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam bersama Pro 1 kami masih menemani Anda pendengar dengan beberapa tembang yang sudah kami siap untuk Anda.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 21.47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menegaskan, Kementerian Lingkungan Hidup KLH siap mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden. Dukungan tersebut dilakukan melalui penerapan berbagai inovasi dan pengamanan lingkungan agar pembangunan berjalan berkelanjutan. Dia mengatakan berbagai teknologi lingkungan dapat diterapkan selama memenuhi baku mutu dan standar yang berlaku. Menurutnya inovasi diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut Dias, pembangunan membutuhkan energi dan aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Karena itu, pemerintah perlu mendorong berbagai inovasi agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan. Ia juga menyinggung program MBG atau Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas Presiden yang perlu didukung bersama. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia tentunya. Dias mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pemerintah yang perlu diperbaiki, namun menurutnya KLH siap mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden dengan menerapkan berbagai safeguard lingkungan. Informasi lainnya pendengar, dari Denpasar, Hari Laut, peringatan Hari Laut Sedunia 2026 di Bali menjadi momentum kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dikemas dalam forum Beyond the Ocean 2026 dengan tema One Ocean, One Future. Sejumlah unsur hadir dalam forum tersebut, mulai dari pemerintah, TNI Polri, akademisi hingga komunitas lingkungan. Dalam kegiatan ini, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI Bali meluncurkan inisiatif Task Force Jaladipa Dewata. Program ini ditujukan untuk penguatan konservasi laut Bali. Ketua POSI Bali Letkol Laut KH Bagus Partawijaya menjelaskan peran strategis penyelam. Mereka dinilai sebagai garda terdepan ekosistem bawah laut. Task Force ini akan fokus pada 5 pilar utama, diantaranya konservasi, edukasi, dan ekonomi biru. Selain itu, program juga mencakup penguatan masyarakat pesisir termasuk respon cepat terhadap isu lingkungan laut.

0: aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Pendengar, saat ini jarum jam sedang menjelang pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur, dan kami ajakkan nanti kita dengarkan bersama Sandiwara Radio, produksi dari RRI Bandung dengan menolak 1 miliar. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
1: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
0: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
1: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
0: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
1: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
0: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
1: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
0: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
1: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
0: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
1: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
1: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang-tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju,
2: Pak.
3: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur atau pukul 10 lebih 22 menit. Dan untuk anda pendengar dalam acara musik tradisional dan budaya, ya tentunya kami ajak anda berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 hingga pukul 23 atau hingga pukul 11 malam ya, bersama saya Valen Elwan, Bung Abjan Adam dan juga Bung Timo ya, di pemancar radio 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nah, saat ini untuk anda pendengar yang baru saja bersama Pro 1 RNA Bire menyapa untuk anda yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat tentunya untuk anda.

0: juga mereka untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan, tetap semangat, semoga sukses selalu, yang selamat menikmati waktu santai di malam minggu ya, tentunya selamat menikmati waktu luang Anda. 22074 ada yang terhubung sebagai pembuka pintu, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Yo, malam. Paleng, ini lagu kenangan kah, lagu Papua?
0: Lagu daerah.
1: Oh, yo. Amo minta lagunya 02 saja.
0: Dari siapa tuh ya, 02?
1: Nanti tadi siang tuh, malu masuk tuh. Baru dia lebih, amo saya suka lagu Papua bilang 02. Dia putar itu. Lagu Papua tuh. Paling. Bagaimana siapa?
0: Ada Bung Abjang sama Om Ti.
1: Om Ti lagi. Om Ti dan siapa? Abjang. Om Ti suka makan pina nih. Paling kok ketawa. Tapi kok cari lagu sampai kok dapat. 02. Itu lagu Papua. Yo. Selamat malam buat Abjang dengan Om Ti. Kan tiga yang jaga RRI. jangan bicara lagi, tapi kamu salam dulu. Selamat malam, selamat bertugas. Paling yang ganteng. Timo yang ganteng. Abjang yang ganteng. Ya. Kamu salam lagi buat Mama Kori sebelah. Semali sebelah ini, selamat malam. Kakak Emi, ama salam tu dia, selamat malam. Tadi senja, saya bilang kok masuk, nanti paling yang masuk. Dia bilang, iya, nanti masuk. Siang tu, mana yang masuk tadi. Iya, ama salam buat Alex Almendidi, Fer, Bunda Puja, Kakak Ros, Mama Eden. Yo, di Topo ada Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Auri, selamat malam tak. Di Batas Koda ada Tete Awo. Paling kok sudah bicara lah, kok menantuk apa. Aduh, kamu belum ke situ ya, kok sabar. Yo, kamu salam lagi buat Mama Rahel, Bapak Rahel di Mall. Selamat malam. Ya. Salam lagi buat Mama Lani, Mama Ros, Mama Pero, Bapak Yeri, Ria, Linda, Bunda di Minado. Ya. Tete dan Nenek di PK, Mama Samberi, Bapak Samberi. Tante Natalia, Kakak Ines. Selamat malam. Itu saja dulu. Nanti orang masuk lagi. I'm on the back. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati Palen.
0: Amin, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Amo. Ya, Amo di Sanoba ya, yang sudah bergabung lagunya 02 ya.

0: Dire malam ini. Nadire malam ini.
1: Beberapa teman yang baru saja menemani anak pendengar saat ini, nampak kita pukul 22.36 menit yang waktu Indonesia Timur. Untuk kamu lagunya sabar dapat ini ya. Jadi sebentar lagi saya putar lagunya kamu. Nah, kalau masih ada lagi untuk anak pendengar yang bergabung 0984-22074 atau melalui telepon dan juga WhatsApp 0813-5494-419. Ada juga saat ini untuk kalian sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya tentunya. Nah, dan juga pendengar, bagaimana kondisi atau perkiraan cuaca di tempat tinggal anda saat ini untuk di wilayah luar kota Nabire? Apakah hujan atau tidak? Ya, untuk kota, untuk wilayah kota saat ini nampak mendung ya. Mudah-mudahan tidak hujan di malam minggu karena biasanya selalu hujan ya. 22074 atau 0813 5494 419.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dini, dimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Intan, sini, kan dulu, duduk.
4: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
2: di sini.
4: Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
5: Yaudahlah.
2: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
2: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
5: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
6: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nabire malam ini. Nabire malam ini.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Pro 1 RRI Nabire, bersama saya Valen Elwan, Bung Abjan Adam, dan juga Bung Timo Van ini di pemancar audio. Mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti. Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui SMS dan juga WhatsApp, atau mungkin telepon WhatsApp ya di 0813-5494-419. Hingga nanti pukul 23:54 waktu Indonesia Timur. Ada yang terhubung di 4419. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Kak Kalen.
0: Ya, selamat malam, silakan senyap.
1: Ya, sehat selalu ya, Kak ya. Dan dengan Tuhan berdina, doa terkecil senja bahagia bersama keluarga, juga buat semua angkat soal di RRI-nya. Selalu kami dengan Tuhan. Kak Kalen?
0: Iya.
1: Lagunya dulu Kak ya, ini dari dari Samson dah.
0: Dari siapa?
1: Kenangan Terindah.
0: Samson.
1: Iya. Iya, lagunya buat spesial buat Amo Desi. Selamat malam Amo. Juga buat Bapak Kudium bisa hormat selalu. Putra Menau di ST. Terus keluarga Mbak Cynthia. Salam sehat selalu, bahagia tentunya. Juga siapa ya Pak? Ya semua aja lah yang lagi stay di malam ini. Selamat malam, selamat malam minggu. Bahagia selalu dan salam sehat. Oke Pak, waktunya ditunggu. RRI Siaga Udara, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk senja yang sudah bergabung. Lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Di belakangnya senja, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Om Valen Ilwan, selamat bertugas Om Valen. Ini dari Putra Arema SPC Om Valen.
0: Selamat malam Putra Arema, silakan.
2: Arema, mau salam-salam dulu pertama buat putriku yang sedang gerak, putri cantik itu, berikutnya untuk Amo, selamat malam Amo, Mama Siva di SPC, Putra Tunggali Legari, terus Pak di Arema, terus Bapak Sio di SPC juga, Mama Siva dan semua-semua yang mau ikut, teman-temanku semua yang di SPC semuanya, Om Valen, Putra Arema, berikut selaku dari Optimesa. Ucap namaku sebelum tidurmu Om Valen, terima kasih dan kembalikan lagunya untuk Om Valen.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Putra Arema yang sudah bergabung.

0: Di belakangnya Putra Arema 4419. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kak Panen.
0: Ya, selamat malam, selamat malam, Putra Mino.
1: Iya, ini mau request lagu nih, Kak Panen. Dari tulang rusuku, Maya Nyela.
0: Baik.
1: Iya, mau kirim-kirim salam ini. Pertama-tama yang pembuka pintu.

0: Selamat malam dan selamat beristirahat. Mama Mukiri, Ayu, sama Ikram di tempat tiga. Kemudian Mama Suwo di belakang Polsek Jawarua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Lagu ini terhibur di luar dari Papua Kenya maupun dalam Papua, kita menghibur bersama, mengantarkan tidur. Iya. Oke, selamat malam, kapalin, pulang hati-hati ya.
1: Baik. Selamat. Terima kasih, selamat malam untuk Putra Melo yang sudah bergabung ya tentunya. Kita dengarkan pendengar tembang-tembang yang sudah di request ya. Ada miliknya Samson dengan Kenangan Terindah, disusul dengan Abi Mesak, Ucap Namaku Sebelum Tidurmu, dan juga Maya Angela dengan Kau Tercipta dari Tulang Rusukku.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Beberapa tembang yang baru saja menemani Nyala Pendengar saat ini, mantar kita pukul 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk para pendengar yang masih setia mendengarkan Pro 1 RNA Biri, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan juga masih kami nantikan kembali untuk kalian yang bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419.

0: Ada yang terhubung, silakan 2274 atau 0813-5494-419. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam, Ruang Rindu. Bang Farlin.
0: Ya,
1: Umar Umrah dari Kanantan.
0: Ya, selamat malam, silakan Mama Umrah.
1: Ya, lagunya dulu Bunga Sedap Malam.
0: Bunga?
1: Bunga Sedap Malam. Ii Sugianto. Ya, kalau lagu ini untuk Putra Meno, terima kasih senggolannya. Selamat malam.

0: Mana bagus, sama Winde, keluarga Darwanto di SPC, aku Juyoni, Manioteni, semuanya selamat malam aja. Mari kamu di dalam pemuda, Bang Junaidi di Ambon, Bang Ruhut di Tapanuli, semuanya selamat malam aja. Itu aja dulu, Bang.
1: Terima kasih.
0: Lupa nama lagi nih.
1: Valen.
0: Valen, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati.
1: Amin.
0: Sampai pulang di rumah dengan selamat.
1: Amin amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, lagunya Bunga Sedap Malam ya, dari Iis Sugianto.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saat ini jarum jam 11.01 menunjukkan pukul 23.50 waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu. Dan juga pendengar, kita berpisah ya, dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lantai kesempatan di jam yang sama setiap harinya. Selamat malam untuk Anda. Selamat menjalankan berbagai aktivitas yang tetap bekerja seperti biasa. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pendengar, dengan tenggarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Sabtu 13 Juni di tahun 2026. Dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Abjan Adam dan juga Bung Timotius Vanini di pemancar radio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi Anda yang beristirahat dan selamat beraktivitas bagi Anda masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: Ya, baik pendengar, pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan Anda yang bergabung bersama kami kembali pendengar di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan baru saja telah kita ikuti bersama siaran langsung Pesta Bola Dunia Swiss versus Qatar ya, yang dimulai sejak pukul 4 dini hari ya waktu Indonesia Timur. Ya, benar, kembali kami akan menghadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia antara Ceko melawan Brazil nanti pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Dan akan disiarkan oleh Programa 2 RRI Nabire. Anda bisa mendengarkan untuk perhelatan pertandingan Brazil versus Ceko nanti melalui kanal RRI Pro 2 Nabire ya. Ya, pendengar, kami lanjutkan dengan acara siaran kami selanjutnya, Lintas Nabire Sepekan. Kami hadirkan di ruang dengar Anda edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 dan bersama saya Dwi Masani menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

Saudara, Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo menggelar bimbingan teknis BIMTEK Keamanan Cyber dan Sandi yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Selasa 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Papua Tengah, Victor Fun, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah. BIMTEK ini juga dihadiri oleh perwakilan OPD, perwakilan Dinas Kominfo 8 Kabupaten, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Asisten 3 Setda Papua Tengah, Victor Fun, menyampaikan apresiasi kepada Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang terus melaksanakan kebijakan di bidang keamanan informasi, keamanan cyber, dan persandian khususnya pada provinsi baru seperti Papua Tengah. Menurutnya, keamanan cyber dan persandian merupakan aspek strategis yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintahan serta pelayanan publik. BIMTEK ini penting untuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan digital yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah perlu memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai dalam mengantisipasi berbagai ancaman cyber yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap melalui kegiatan bimbingan teknis ini, para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam menerapkan langkah-langkah pengamanan sistem informasi, pengelolaan persandian, serta mitigasi risiko keamanan cyber di lingkungan kerja masing-masing.
1: Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan dan tata kelola keamanan cyber dan persandian, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman dan risiko keamanan cyber, memperkuat budaya sadar keamanan informasi di lingkungan pemerintahan provinsi.

0: pemerintah kabupaten. Mendorong kebutuhan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPDE yang aman, aman dan lanjutan. Meningkat sinergi antara pemerintah daerah dan badan cyber dan sandi negara dalam mendukung pembangunan ekosistem keamanan cyber nasional.
1: Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana BIMTEK yang juga selaku Kepala Kominfo Papua Tengah, Hamnawipa, menyampaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa berbagai perubahan besar di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di satu sisi, transformasi digital memberikan kemudahan terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, namun di sisi lain, perkembangan

0: aplikasi dan pusat data. Kebocoran informasi dapat menimbulkan kerugian besar tanpa harus merusak satu bangunan pun. Oleh sebab itu, keamanan cyber telah menjadi bagian penting dari pertahanan negara dan pertahanan daerah.
1: Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Kegiatan sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan E-Valid Data pada SIPDRI tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Asisten Satu Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alan Tinowiai dan mewakili Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa. Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi serta Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Septian Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap kebijakan Satu Data Indonesia serta meningkatkan kapasitas operator dalam penginputan data pada aplikasi E-Valid Data SIPDRI.
3: Kami dari Baperida membuat kegiatan ini itu sebenarnya fungsi dalam hal pembuatan Satu Data Indonesia yang dijalankan di tingkat provinsi dan kabupaten, karena peserta dari kegiatan ini ada dari kabupaten, perangkat daerah provinsi, dan perwakilan tadi narasumber BPS, Kemendagri, Pusdatin, dan juga Bappenas. Memang tadi yang dibahas di dalam, pertama pelaksanaan portal satu data tingkat provinsi kabupaten, yang kedua kita melaksanakan forum satu data tingkat kabupaten maupun provinsi, terus kewenangan pada masing-masing, keanggotaan pada forum satu data, serta mungkin di besok kita akan laksanakan penginputan e-wali data pada SIPDRI.
2: Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Alan Tinowiai, ditegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan, pengembalian keputusan, pengendalian program, hingga evaluasi kinerja pemerintah. Melalui forum ini, pemerintah berharap tercipta sinergi dan koordinasi yang lebih baik antar instansi dalam menghasilkan data yang valid, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses untuk mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.
4: Dengan jumlah standar data, metadata, dan mekanisme pertukaran data, maka kualitas pembangunan daerah akan semakin baik dan tepat sasaran. Strategi selalu integrasi data, pembangunan daerah dengan sistem. Saya berharap seluruh operator dan pengelola data dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu memahami tata cara menyimpan data secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten se-Papua Tengah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan daerah sekaligus mempercepat integrasi data melalui aplikasi e-wali data SIPDRI. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi penujian ilmiah, dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah, dirangkai dengan peluncuran koperasi induk, Koperasi Honai Papua Tengah Terang, yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial, tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut

0: Tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
1: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobai dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari tim Sebas yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
2: Tim Sebas telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian. Kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak. Ini yang kemudian tim Sebas mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa dinas, jadi asistensi ini yang kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting bagaimana kita melihat Papua Tengah dia punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkum menjadi satu, ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara dari data ke data bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini. Kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
1: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robby Vanindi melaporkan.
3: Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah di Papua Tengah yang dipersiapkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program nasional yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Dari total 41 kampung nelayan yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire memperoleh jatah sebanyak 18 titik. Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire, Benyamin Erari, menjelaskan, Kabupaten Nabire telah menyiapkan 8 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, dan 3 diantaranya telah mencapai progres dokumen sekitar 80%.
4: Untuk Kabupaten Nabire diberikan jatah 18 titik. Untuk kita di Kabupaten Nabire, di hasil survei kita mulai dari akhir tahun 2025 hingga pada saat ini, kita sudah memiliki 8 titik, yang mana 2 titik yaitu di Kelurahan Sriwini dan Distrik Napan, yaitu di Kampung Winami, Napan Winami, dan satu titik lagi yang sudah boleh itu di Waria, Kampung Waria. Jadi ada 3 titik pertama yang kita sudah bisa bilang dalam progresnya sudah sekitar 80%. Progres 80% itu dari progres dokumen yang berdasarkan juknis yang diturunkan oleh Kementerian KKP untuk menjadi panduan sebagai dasar untuk pembangunan kampung nelayan.
3: Selain menyiapkan dokumen pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait termasuk pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, serta pemilik lahan untuk memberikan sosialisasi mengenai manfaat program tersebut. Tidak hanya itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas para nelayan. Fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kategori dan hasil kajian teknis pada masing-masing lokasi. Benyamin Erari menambahkan lokasi yang menjadi kategori induk akan dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan dan pabrik es guna membantu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
4: Memang direncanakan untuk hub induk itu daya tampungnya sampai 20 ton untuk kustorenya. Pabrik esnya juga akan diusahakan di atas 10 ton untuk membantu untuk pengawetan ikan sementara. Terus yang berikut, yang ketiga itu ada tambatan perahu, sandar perahu. Terus kios perbekalan atau kios nelayan lah kalau kita bahas hari-hari. Terus docking atau bengkel kapal nelayan.
3: Melalui program tersebut, pemerintah berharap masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para pemilik lahan dapat bersama-sama mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Nur Febriana melaporkan.

0: Kegiatan donor darah yang digelar Polres Nabire itu diikuti oleh personil Polres Nabire dan anggota Brimob. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut dengan masing-masing menyumbangkan satu kantong darah. Kegiatan ini juga diikuti para pejabat utama Polres Nabire. Selain donor darah, jajaran Polri juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada mama-mama Papua yang berjualan sayur mayur di Pasar Karang Tumaritis, Pasar Sentral Kalibobo, dan Pasar Oyehe. Ratusan pedagang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, didampingi Wakapolda Papua Tengah, para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, dan pejabat utama Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.
1: Rekan-rekan semuanya, dalam menyemarakan perayaan HUT Bhayangkara ke-80 tanggal 1 Juli nanti, hari ini kita dengan senang hati, dengan ikhlas hati, dengan rasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi diri kita, mari kita mendonorkan darah kita bagi masyarakat kita yang membutuhkan lewat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah siap sebagai medis. Yakin dan percaya apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan lewat donor darah ini, Tuhan akan membalas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menyediakan berkat bagi rekan-rekan yang berdinas dan juga berkat itu akan berlaku bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran seluruh rekan-rekan. Mari kita laksanakan, kita sukseskan acara.
0: Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mama Yane Kurni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua Tengah dan Polres Nabire atas perhatian yang diberikan kepada para pedagang Mama-Mama Papua.
2: Kami Mama-Mama Papua di Pasar Kalibobo, penjualan sayur dan pinang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polda dan jajarannya. Terima kasih menyongsong hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Kami terima kasih atas kerjasamanya Bapak Dorang menangani keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di tanah Papua kami. Untuk itu, semoga Polri dicintai masyarakat seutuhnya. Tuhan memberkati.
0: Ucapan terima kasih juga disampaikan Mama Yuli Erari di Pasar Oyehe. Ia berharap di usia ke-80 tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
3: Terima kasih buat Bapak Kapolres yang sudah membagikan kami sembako, sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga ulang tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
0: Sementara itu Mama Yustiana Sabami berharap anggota Polri terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan hingga ke pelosok negeri.
4: Mama ucapkan terima kasih. Kami sangat senang dengan keadaan pembagian sembako buat kami Mama-mama Papua yang jual pinang di Pasar Oyehe ini. Mama berharapan polisi terus bersama masyarakat.
0: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi, dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat ibadah, dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Pelatihan pengelolaan makanan berbahan lokal resmi dibuka di Rumah Produksi Maria Bintang Laut Kabupaten Mimika Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini merupakan bagian dari program Ponomi keempat yang dilaksanakan oleh Koperasi Maria Bintang Laut Keuskupan Timika bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia. Banyak 40 peserta dari 8 kabupaten binaan, yakni Otakwa, Omawita, Fanamo, Nayaro, Nawaripi, Koprapoka, Ayuka, dan Tipuka mengikuti pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan bahan pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi dan bergizi. Pelatihan difokuskan pada pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat seperti pisang, singkong, ikan, dan tambelo. Produk yang diajarkan meliputi kerupuk ikan, kerupuk tambelo, lemet, nagasari, kek pisang, hingga pisang molen.
6: Ikut yang baik dengan yang baik, tapi belum tersalahkan.
5: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, Johanna Arwa, yang hadir mewakili pemerintah Kabupaten Mimika juga mengajak peserta untuk terus mengembangkan usaha berbasis pangan lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka. Sementara itu, Vice President Community Development PT Freeport Indonesia Nathan Cook menilai pelatihan ini menjadi sarana penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat kampung melalui peningkatan keterampilan pengelolaan hasil pangan lokal. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Mimika.
7: Dan ini sangat baik. Kami harap, harapan kami hal-hal seperti ini kita bisa lakukan di kampung-kampung yang lain juga. Gitu. Saya sudah bicara dengan tim, perlu direncanakan di mana kita bisa lakukan. Supaya ada masyarakat kita yang lain juga bisa ikut pelatihan seperti ini. Supaya mereka juga bisa lakukan pelatihan lalu itu jadi bekal bagi mereka. Mereka juga bisa, mama-mama yang lain, adik-adik yang lain bisa dapat pelajaran dari situ atau dapat pengalaman dari yang sudah ikut latihan. Nah, ini yang harapan kami.
5: Melalui pelatihan ini, PT Freeport Indonesia bersama Koperasi Maria Bintang Laut berharap masyarakat mampu mengembangkan produk pangan lokal yang memiliki nilai tambah ekonomi. Selain memperkuat ketahanan pangan, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang dimiliki setiap kampung di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Santa, kontributor RRI Nabire melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Baperida, menggelar kegiatan monitoring meja pertama yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Nabire dalam menjaga efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun berjalan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, yang menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap OPD. Dalam sambutannya, Burhanuddin Pawenari juga mengatakan, monitoring meja merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, baik dari sisi serapan anggaran maupun capaian kinerja.
9: Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap rupiah, setiap anggaran yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya secara administratif, tetapi juga substantif dan langsung menyentuh manfaatnya tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
8: Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah. Sementara itu, Kepala Baperida Kabupaten Nabire, Haji Mukayat, menjelaskan monitoring meja merupakan agenda evaluasi awal yang bertujuan mengukur progres pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada semester pertama tahun anggaran 2026. Ia mengatakan, melalui kegiatan tersebut, Baperida dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait capaian kinerja perangkat daerah, tingkat realisasi fisik dan keuangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut, ia menegaskan, pelaksanaan monitoring meja secara berkala merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan pembangunan daerah.
10: Bisa nggak tanpa perencanaan, tanpa penganggaran, tiba-tiba membangun, siap-siap jadi temuan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi perencanaan baru turun penganggaran. Berarti perencanaan itu prioritas. Semua kehidupan ini di pemerintah daerah diawali dari perencanaan dulu. Pak, perencanaan nggak ada, duitnya ada, saya udah bangun, benar saya jawabnya salah. Itu nanti ada temuan. Dokumen ada semua, silakan Bapak Ibu berkunjung ke BPK. Kalau perlu ke ruangan saya temani membaca.
8: Melalui kegiatan monitoring meja pertama ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap seluruh OPD dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin pelaksanaan program, serta mengoptimalkan realisasi anggaran sehingga target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Selintas Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.

0: Nabire pagi ini.
1: Ya, baik pendengar, pukul 7:23 saat ini ya, rangkaian lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat pagi. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah, selamat berlibur, selamat menikmati akhir pekan Anda dan ditemani dengan siaran kami ya, dan juga pastinya ada yang baru dimulai di tanggal 12 Juni yaitu Pesta Bola Dunia 2026 ya, yang pastinya RRI mendapat lisensi secara ya untuk menyiarkan melalui radio ya, dan nanti pukul 7 Anda bisa mengikuti untuk pertandingan Brasil melawan Ceko melalui Pro 2 RRI Nabire ya. Sekali lagi di Pro 2 RRI Nabire. Dan pendengar, kami di Pro 1 RRI Nabire akan menghadirkan siaran langsung Minggu pagi dari Gereja Paroki Kristus Raja Nabire pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan bagi umat Kristiani, selamat beribadah ya. Kayaknya ibadah dulu baru nonton bola nih. Jangan sampai nonton bola terus tidak beribadah ya. Dan juga untuk Anda yang lainnya, selamat menikmati hari libur Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda. Ya, baik pendengar, pukul 7:30 nanti rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani atau rohani Katolik kami hadirkan hingga kita nantikan bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi atau misa Minggu pagi dari Gereja Paroki Kristus Raja Nabire.

0: Nabire pagi ini.
1: Iya, baik pendengar, pukul 7:34 kita ikuti bersama rangkaian lagu-lagu rohani Katolik di ruang dengar Anda hingga kita nantikan bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini ya, Minggu 14 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk beribadah di hari ini. Pendengar umat Kristiani di Kota Nabire dan sekitarnya.
0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Persatu Hari Nabire, kami ajak Anda mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Paroki Kristus Raja Nabire bersama rekan reporter kami Robby Fani.

umat Kristiani, khususnya umat Katolik yang berbahagia di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pendengar, kami tim kerabat kerja siaran luar RRI Nabire telah berada di gedung paroki Kristus Raja Nabire, akan menyiarkan langsung jalannya ibadah minggu pagi. Dan pendengar, terlihat saat ini warga jemaat atau umat, khususnya umat Katolik, terus untuk melaksanakan ibadah atau misa di pagi hari ini. Iya, pendengar, khususnya umat Katolik yang berbahagia, saat ini Anda bersama kami dalam ibadah atau misa pagi yang berlangsung di Kristus Raja Malompo Nabire. Kami ajak Anda kita bersama-sama mengikuti jalannya misa minggu pagi yang berlangsung.

Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk para pendengar siaran radio di mana saja. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-11. Bacaan-bacaan hari ini dari kitab Keluaran, surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dan dari Injil Matius akan mengingatkan kita bahwa kita dipilih oleh Allah melalui perjanjian. Sebagai umat pilihan Allah, kita menjadi milik Allah dengan tugas menjaga dan menghormati perjanjian dengan Allah. Dengan demikian, kita menjadi milik kesayangan Allah. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita agar doa-doa kita berkenan di hadapan Allah, dengan terlebih dahulu memohon ampun atas salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta kelak mengantar kita ke hidup yang kekal.

Ialah engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmatmu, agar dalam melaksanakan perintah-perintahmu, kami menyukakan hatimu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.

Pembacaan dari Kitab Tuhan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.

ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada dua yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.

0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar radio di mana saja berada. Ini hari Minggu yang ada Piala Dunia. Kita sementara misa ini berhasil sementara main. Jangan sampai ada yang lagi nonton siaran di dalam gereja ini. Tidak ada toh? Atau ada yang intip-intip HP diam-diam karena ada siaran langsung Piala Dunia. Gereja juga kelihatan celah-celah banyak bangku-bangku ini. Karena memang kalau Piala Dunia di Amerika, biasa di sini kita nonton pagi. Yang main sore itu kita nontonnya pagi. Karena itu kelihatan celah-celah bangku banyak pada hari Minggu ini. Tapi itulah namanya gejala Piala Dunia dari tahun ke tahun. Bukan hanya di sini. Di mana saja orang kadangkala pada hari Minggu lebih memilih nonton Piala Dunia daripada pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Padahalnya saudara-saudari, Piala Dunia siaran itu bisa nonton ulang dalam YouTube atau di TikTok. Tapi misa hari ini tidak diulang. Satu kali saja tidak ada siarannya. Itu gejala manusia di dunia. Kalau ada momen atau event-event besar, sejenak kita melupakan Tuhan. Tetapi tidak apa-apa. Umat hari ini ada yang bersemangat ke gereja karena menjadi merasa bahwa dia adalah milik Tuhan. Bahkan dalam bacaan yang pertama dari kitab Keluaran, kita mendengar kita bukan hanya sekedar milik Tuhan, tetapi milik kesayangan Allah. Mengapa? Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma pada bacaan kedua, kita ini ditebus dengan wafat dan kebangkitan Kristus. Putra Allah dengan darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kita ini miliknya, milik kesayangannya, karena pengorbanan putranya sampai kita diperdamaikan dengan Bapa. Sebagaimana kata Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah karena kematian Kristus, orang yang benar mati hanya untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar radio di mana saja berada, kita patut berbahagia karena dalam keberdosaan, dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, kita menjadi orang-orang kesayangan Allah. Sadar bahwa kita adalah orang-orang kesayangan Allah, maka kita punya tugas mewartakan kabar gembira kepada orang lain melalui cara hidup sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, sama seperti para rasul yang dipilih, seperti yang kita dengar dalam Injil. Mereka dipilih untuk tugas perutusan. Saudara-saudari sekalian, mari kita menyadari bahwa kitalah umat pilihan dan kesayangan Allah. Dengan tugas menjaga hubungan kita dengan Allah melalui doa, melalui kerasulan dan karya-karya nyata dalam hidup, di tengah gereja, di tengah masyarakat, sebagaimana yang telah dibuat para rasul pilihan Allah di masa lampau. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, juga para pendengar radio di mana saja, camkanlah baik-baik bahwa kitalah perpanjangan tangan para rasul di zaman ini. Pikulah tanggung jawab itu dengan predikat sebagai pilihan dan kesayangan Allah, sehingga cinta kepada Allah, karya baik di dalam hidup kita, jangan sampai dipengaruhi hal-hal lain yang tidak terlalu berguna. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita.
1: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri, yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon.
0: Allah Bapa di surga, kami coba berdoa untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun. Semoga mereka Engkau beri berkat berlimpah di dalam hidup, umur yang panjang, kesehatan yang baik, agar tetap berkarya dan berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kami juga bersatu dengan umat kami yang datang ke hadapan yang bersyukur atas keberhasilan-keberhasilan tertentu. Semoga atas pengalaman keberhasilan, atas permohonan mereka kepada-Mu, iman dan harapan semakin diperteguh di dalam hidup mereka dan senantiasa mengandal di-Kau sebagai Allah yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Untuk para donatur kami yang senantiasa setia membantu gereja dan membantu siapapun yang membutuhkan, teristimewa orang-orang yang susah, yang terlantar, berilah mereka kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidup berkeluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, demi kemuliaan nama-Mu dan kebahagiaan orang lain, teristimewa mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Untuk saudara-saudari kami, siapapun yang sedang sakit saat ini, entah di rumah maupun di rumah sakit, karena belas kasih-Mu ya Bapa, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka melalui perhatian kasih dari anggota keluarga maupun para medis, supaya mereka dapat memperoleh kesembuhan untuk kembali berada di tengah-tengah keluarga. Marilah kita mohon. Untuk saudara-saudari kami yang datang ke hadapan dengan permohonan khusus, semoga Engkau mendengarkan keluhan mereka, menjawab mereka, agar hidup mereka senantiasa berkenan demi banyak orang dan untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sudah meninggal dunia. Semoga karena kerahiman-Mu mereka memperoleh ketentraman jiwa dan menjadi pendoa bagi kami sekalian yang masih mengembara di dunia ini. Marilah kita mohon. Mari kita menyampaikan wujud-wujud pribadi kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami.

Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahanmu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Bernardus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa mereka yang kami doakan secara khusus pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.

Ya, saudara peringat, khususnya umat Katolik yang berbahagia di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dalam ibadah atau misa pagi yang berlangsung di Kristus Raja Malompo Nabire. Dan peringat, perlu kami sampaikan bahwa yang memimpin misa minggu pagi di Kristus Raja Malompo Nabire, Pastor Dominicus Dolione Hodo Projo, yang terlihat saat ini menyiapkan roti dan anggur untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang terlihat saat ini dibagikan ke para petugas, dan terlihat para petugas atau akolit telah menuju ke tempat yang akan dibagikan kepada umat. Ya, pendengar, terlihat saat ini para petugas atau pelayan telah berada di posisi masing-masing untuk membagikan komuni atau yang terlihat saat ini berlangsung. Para pelayan membagikan roti kepada umat

Dan peringat perlu kami sampaikan juga bahwa suasana di gereja atau gedung Kristus Raja Melompo cukup dipadati oleh umat yang melaksanakan ibadah di pagi hari ini.